0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Hanya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda 92.19 FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Oke, dan sekarang udah jam 7 aja nih, Insan Muda. Di sini kita udah masuk berarti ke info lokalnya ya kali ini. Dan kali ini ada berita apa nih? Kali ini tuh ada berita tentang curanmor nih, Insan Muda ya. Aduh, emang lagi banyak banget gak sih curanmor gitu kan ya. Dan aksi pencurian sepeda motor jenis Honda Beat ini tuh terekam kamera CCTV ya di kawasan pertokoan Pasar Cinagen, Desa Nagrak Sari, Kecamatan Japangkul, Kabupaten Sukabumi pada Selasa ya 1 September kemarin sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan dalam rekaman CCTV, seorang pria yang diduga sebagai pelaku terlihat mengambil sepeda motor Honda Beat yang tengah terparkir di bahu jalan nasional ruas Waluran, Japangkulon. Warga Cinagen juga nih ya, Arin juga mengatakan sepeda motor tersebut tuh sebelumnya emang digunakan oleh dua perempuan yang masih remaja. Salah seorang mengendarai sepeda motor, sementara seorang lainnya tuh dibonceng. Keduanya juga diduga masuk ke salah satu toko untuk berbelanja dan meninggalkan sepeda motor di luar. Saat ditinggalkan, kunci sepeda motor tersebut tuh ya, emang katanya masih tergantung pada kendaraan. Pantesan aja gitu kan ya. Dan berdasarkan rekaman CCTV juga, ini seorang pria yang diduga sebagai pelaku awalnya tuh terlihat dibonceng seorang perempuan menggunakan sepeda motor. Pria tersebut

kemudian turun dan juga menyeberangi jalan menuju lokasi sepeda motor korban. Dan gak lama kemudian nih, dia tuh kayak terlihat membawa sepeda motor Honda Beat tersebut dan juga meninggalkan lokasi dengan mengarah ke Surade. Sementara itu, perempuan yang sebelumnya membonceng pria tersebut tuh tampak mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor yang diduga merupakan kendaraan mereka. Di sini juga rekaman CCTV dari kawasan pertokoan di sekitar pasar Cinagen juga diharapkan dapat membantu ya mengungkap identitas pria yang diduga mengambil sepeda motor tersebut termasuk kendaraan yang digunakan dalam aksinya. Peristiwa ini sekaligus juga menjadi pengingat juga tentunya ya bagi masyarakat semuanya gitu kan, agar meningkatkan kewaspadaan saat memarkir kendaraan terutama di lokasi yang berada di pinggir jalan dan kawasan ramai pastinya. Emang sih, karena ini kan posisinya tuh si kuncinya tuh masih di motor gitu kan ya. Ya siapa yang gak tertarik gitu kan kalau kayak gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak ikan dikasih umpan gitu kan ya. Ya pasti gitu kan. Jadi emang kita tuh harus lebih hati-hati lagi insan muda ya. Pokoknya kalau kita parkir dimanapun itu, entah itu di tempat yang terbuka atau mungkin yang tertutup, tetap harus dipastikan kuncinya kita bawa ya, jangan sampai ngegantung. Karena kayak pasti itu tuh kayak bikin deg-degan banget sih ya, aku juga pernah sih ya. Dan itu kita lengah dikit aja pasti emang diambil orang sih kalau kayak gitu. Kayak jangankan kunci yang masih ada di motor deh gitu kan. Kadang kalau misalnya kuncinya udah gak di motor juga, kalau emang si orang itu udah ngincer motor kita, udah pasti diambil gitu kan ya. Apapun caranya insan muda, makanya kita harus tetap hati-hati ya dimanapun berada. Dan jaga barang bawaan kita dimanapun juga.

Oke, Insa Muda masih bareng Syifa nih ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan di sini kita udah masuk berarti sekarang ke berita nasional ya. Tadi kan udah bahas perkiraan cuaca, udah juga bahas berita lokalnya, dan sekarang kita beralih ke berita nasional. Dan emang nih insan muda ya, ya seperti yang udah aku bilang gitu kan berkali-kali, kalau emang Indonesia tuh kayak lagi gak baik-baik aja nih insan muda. Dan ini juga ada kejadian lagi di mana Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali meletus nih pada Selasa 1 September pagi ya. Tercatatnya nih 2 kali erupsi dalam kurun waktu kurang dari 3 jam, menyemburkan kolom abu setinggi ratusan meter ke arah barat. Dan di sini juga petugas pos pemantau Gunung Ili Lewotolok yaitu Yeremias Kristianto juga menyampaikan dari rincian kejadian tersebut melalui keterangan resminya pada Selasa pagi. Jadi emang erupsi pertama itu terjadi pada pukul 7.50 ya, dengan tinggi kolom abu sekitar 500 meter di atas puncak atau setara 1.923 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu, intensitas tebal, condong ke arah barat. Dan peristiwa itu terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 56 detik ya. Waduh, lumayan juga nih insan muda ya. Dan gak lama juga nih berselang ya, pada pukul 10.31 gunung itu tuh kembali meletus dengan kekuatan lebih besar katanya. Jadi emang kolom abu tuh mencapai kurang lebih 700 meter ya untuk tingginya tuh gitu kan di atas puncak, atau 2123 meter di atas permukaan laut. Dan warnanya juga kelabu tebal ya, juga bergerak ke arah barat juga. Amplitudo tetap di 40 mm namun durasi lebih lama yaitu 103 detik. Semenit lebih nih berarti nih insan muda ya. Dan merespon aktivitas vulkanik yang meningkat juga nih, pihak pengamat dan juga pemerintah daerah setempat mengeluarkan serangkaian imbauan ketat demi keselamatan masyarakat maupun wisatawan juga pastinya. Dan pemerintah Kabupaten Lembata juga mengimbau masyarakat sekitar, pengunjung, pendaki maupun wisatawan dilarang memasuki atau beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat gunung serta 3 km pada sektor selatan dan juga tenggara ya. Dan masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi bahaya guburan lava, longsoran material vulkanik maupun awan panas yang dapat mengancam

lewat tolok di Desa Laran Wutun, Kecamatan Gile Ape untuk pemantauan perkembangan aktivitas terkini juga. Waduh, ngeri banget ya, ini lumayan mengerikan karena sampai 3 kali juga gitu kan ya. Jadi ya buat kamu mungkin di sini ada yang lagi denger orang sana ya, orang NTT, pokoknya hati-hati selalu ya, dan ikutin himbauan dari pemerintah juga pastinya. Ya, kita doakan aja ya, semoga Indonesia segera pulih kembali.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insan Muda. Masih bareng Syifa nih ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang udah jam 8 aja, gak kerasa banget gak sih Insan Muda? Di sini kita bakalan bahas-bahas info-info terupdate-nya lagi ya. Kali ini kita bakalan bahas berarti info nasional nih Insan Muda. Oke, ini Insan Muda ya, dan kita kan tadi udah bahas gitu kan tentang berita-berita nasional gitu kan. Dan tadi tuh ada berita yang dimana ada gunung yang erupsi lagi nih Insan Muda. Nah ternyata nih gak cuma Indonesia aja loh yang gak lagi baik-baik aja, tapi juga ini di luar negeri juga sama ternyata nih, ada yang lagi tidak baik-baik saja.

itu ada berita nih Insan Muda ya, yang dimana itu ada banjir bandang ya yang menerjang Grand Canyon Amerika Serikat ya, dan bahkan nih Insan Muda ini tuh sampai mengakibatkan 1 tewas dan 15 yang hilang ya sampai sekarang nih Insan Muda. Jadi itu terjadinya pada Sabtu kemarin sih ya, 29 Agustus kemarin gitu kan ya. Dan emang arus deras itu tampak memenuhi lembah Bright Angel Canyon ya, sambil membawa material dan juga puing bangunan. Dan banjir itu dipicu badai monsun yang menurunkan hujan deras hingga membuat aliran Bright Angel Creek itu meluap secara tiba-tiba. Dan bahkan sedikitnya 62 orang telah dievakuasi, sementara tim penyelamat masih mencari sekitar 15 orang yang belum diketahui keberadaannya. Waduh. Jadi emang setiba-tiba itu sih ya si banjirnya gitu kan. Dan bahkan sampai 15 orang yang masih sampai sekarang berarti ya, sampai sekarang belum ditemukan, masih hilang gitu kan ya, terbawa banjir gitu kan. Bahkan sampai satu orang juga yang tewas ya. Aduh, ini banyak banget ya berita-berita banjir. Terus juga di Indonesia juga banyak kebakaran, erupsi. Ini emang banyak banget sih. Terus juga kemarin tuh ada gempa juga gitu kan ya, di mana ya kemarin tuh, masih di luar negeri juga. Itu banyak banget pokoknya kejadian-kejadian gitu kan, bencana-bencana alam sekarang tuh yang banyak menimpa dimanapun itu. Makanya kita harus lebih hati-hati lagi Insan Muda ya, harus siap juga gitu kan, karena kita ya namanya bencana alam kan gak tahu ya kapan kejadiannya gitu kan. Dan ini juga 15 yang hilang, semoga segera ditemukan juga nih ya, dan semoga segera membaik juga ini di Amerika Serikat ya berarti.

Oke, Insan Muda juga kerasa banget nih ya. Udah di jam 8 lebih 43 menit nih Insan Muda. Di sini waktu Syifa untuk pamit. Tapi sebelum itu Syifa bakal bacain dulu nih untuk Say Hi Say Hi yang udah masuknya di Facebook dulu kali ya. Kita lihat ada siapa aja di Facebook. Kita absen-absen dulu kali ya. Kita lihat nih. Di sini udah ada dari Katumian Virga, udah ada dari Medan, terus juga Kak Sadin-Sadinnya juga. Selamat pagi, pagi juga ya. Ada juga dari Kabobonya juga nih yang udah hadir dari Kota Medan juga. Nih, semangat pagi katanya. Semangat, semangat, semangat. Ada juga dari Kakak Usul Millernya. Selamat pagi Neng Syifa, pagi juga. Ini dari NTT ya. Tadi kita bahas juga NTT tuh. Ada juga dari Kak Cefiansa juga. Selamat pagi Teh Syifa, kabarnya baik ya. Jadikan pagi sebagai inspirasi, jadikan kopi hangat sebagai penyemangat. Wih, mantap, betul, betul. Pagi hari jangan lupa ngopi guys, karena pagi tuh kayak biasanya kan masih ngantuk-ngantuk dikit gitu kan, jadi emang harus ngopi sih. Tapi buat kamu yang gak ngopi, gak apa-apa, masih bisa ngeteh gak sih. Ada juga dari Kak, siapa lagi nih, dari Kak Roni Baroka. Assalamualaikum Mbak Syifa. Waalaikumsalam. Dari Cirebon nih, ada juga dari Abah Waisalnya juga yang udah hadir, dari Gianyar Bali. Kak Fitrinya juga nih, dari Cikaretnya, ada juga Warsaholic dari Antiga, ada Harun Al Rashid juga. Yang udah hadir dari Medan ya, ada juga dari Kak Cameng Mustikanya. Selamat pagi, pagi juga, dari Gianyar Bali katanya. Dari Kong Birawanya juga dari Bogor, dari Kak Itnanya juga nih ya, dari Ciamisnya, terus juga Kak Rahmat Kurnia. Morning Teh Syifa, morning. Katanya juga ada di live TikTok juga ya, Kak Rahmat Kurnia ya. Ada juga dari Kak Socanya juga nih yang udah hadir dari Banjarnegara Jawa Tengah, terus juga ada dari Kak Destro Yol. Oh ini ada kata-katanya nih, jangan terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa memperhatikan hari ini, betul sekali. Terus juga ada dari Kak Peki Peki yang udah hadir ya, terus juga Kak Eli Agustinya juga. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Syifa. Waalaikumsalam, pagi juga. Dari Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir katanya. Oke, kita langsung aja closing kali ya. Dan ini juga yang udah join-join live juga terima kasih banyak nih. Tadi ada siapa aja ya, udah banyak nih. Ada Kak PCD Podcast, ada juga Kak Udang Keju ya. Terus juga tadi itu siapa lagi, ada Kam Marurat juga, pokoknya banyak banget tadi yang udah join-join. Terima kasih banyak Insan Muda ya. Dan sorry juga kalau misalnya selama Syifa siaran ada salah-salah kata juga. Abis ini bakal ada Abi ya di acara selanjutnya, di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonya, langsung aja nanti gas di jam 9 paginya. Oke, dan di sini Syifa bertugas pamit. Insan Muda, see you next time.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay. 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Let's kicking good looking. Good morning, Samuda. Ya, gimana kabar kamu hari ini? Buka dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia satu aja dengan muterin lagu-lagu Indonesia. So, buat kamu yang pengen requestin lagu Indonya, tinggal cantumkan aja ya di komentar Facebook ataupun di Instastory dan isi aja question boxnya. Abi juga bakal live ya di TikTok MBS FM. So,

Ya telah hari ini bukan berarti selamanya akan seperti ini. So let's try more and try again, again, again, again. Pokoknya yang sama daya, walaupun kamu gagal terus juga kayak senyum palsu di depan cermin. Kamu harus tetap mencoba ya. Dan yep, jangan takut gagal sih yang sama daya. Karena ya kalah bukan berarti kamu pecundang gitu ya kan. Itu satu pertanda kamu tumbuh gitu ya kan. Dan juga belajar, itulah hidup ya. Eh, udah kayak pujangga belum aku. Ikutan kelas apa aku? Kelas King. Oke, di sini ada Tumim Virgo ya, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Ada Dumayanti juga, Stabat Langkat Semut dari Aba Waiso juga Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, salam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat bagi lancarkan dan sukses ya, amin. Dan Fiti Hariti juga nih, Cekaret pengen request lagunya Meli Guslo Cinta Kalau Enggak Anji Kekasih Terhebat. Dan spesial buat anakku dan suami ya, dan Abi makasih. Oke, Abi pilihnya dari Anji aja kali ya. Ini Kekasih Terhebat. Dan lagu nyaman di sini juga ada yang request ya. Di TikTokku Vanya Sazi Menjauh. Ini di Instagram juga ada sih. Jadi kita gabung saja. Oke, next ini ada I Love Win request lagu Nadine Amiza dan Sal Priyadi. Tapi ini sebenarnya salah pribadi ya. Keyboard otomatis ini kayaknya. Yang judulnya Amin Paling Serius. Terima kasih. Oke, aman ya. Ini dari Irun X Welcome ya. Pengen lagunya dari Akatiri yang Egocentris. Oke. Sudah ada beberapa lagu juga. Jadi kamu mau request boleh juga lewat TikTok ya. Dan ya kadang kalau misalnya kita dengar lagu juga ada yang bisa ngingetin kita pada seseorang gitu. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Tanggal 13 September 2026, Stadio Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lembah Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, Ix and Cinderella, Frequen, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, Dua Era, Satu Rasa, Sejuta Cinta.

Oke, insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada Sima Style Solusi. Buat kamu yang ingin ganti handphone, di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget ya. Sima Style adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone juga ada aksesorisnya. Sima Style juga ada handphone second loh. HP yang rusak pun bisa diservis di Sima Style. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget ya. Langsung gas aja ke Sima Style yang di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Sima Style. Gua Fesya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Sima Style. 92.3

Makin Samuda masih bareng Abia di acara Indonesia Satu Aja, dan makin siang makin panas. Dan ya, udah jam 9.51 nih, jelang interval kedua. Abi juga masih live ya di TikTok kan biasa. So buat kamu yang mau request juga boleh dilewat, boleh dilewat ya boleh di komen di TikToknya. Oke, sementara di sini udah ada requestan sih ya, dari Enau ya, terus juga ini Overnight, Wisnu Santika, dan kita baca lagi yang di Facebook. Ini ada Dini Akbar ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Bang Abi, request lagunya Rahasia Hati dari Elemen, thank you. Aman ya lagunya, udah habis simpen juga. Ini banyak banget yang apa namanya, yang rate-nya di bawah 10 ya ini. Ada yang 7, ada yang 4, ada yang berapa ini? Ada yang enggak, ada yang 10 ya ini ya. Ada yang 5 soalnya kesiangan belum bangun katanya. Ini dari Jaresoi. Request sama Cuda Jaga Terasa udah ya tadi ya. Gadang terus apa enggak set alarm nih kesiangan. Gencana, eh. Oke, okay, sama deh. Anyway, have a nice night. Have a nice day. Ya ampun ya. Jangan lupa juga, mungkin buat kamu yang mau requestin lagi, masih ada waktu sampai jam 11 siang. Dan jangan lupa juga follow sosmed NBS Radio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Bulan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, masih bareng Abi ya, yang dimana udah di interval kedua ya. Di jam 10 lebih 15, alright. Dan saatnya kembali baca requestan kamu. Dan kayaknya jam segini udah panas dan juga malat ya buat kamu yang kerjanya di lapangan. Kalau yang sedang jualan gitu ya kan, gelis manis jualannya. Jangan lupa pakai sunscreen ya, biar tidak terkena sunburn. Di sini ada yang komen juga. Ada Tommy Virgo dari Medan hadir, dari Camai Mustika juga ya, Sambelangan Gianyar Bali ikutan gabung. Dari Nur Hayati Midi juga dari Medan, Tuntungan hadir. Daitna juga ya, dari Gunung Cupu Sindangkasi, Camis hadir. Makasih Bang Abi, sehat selalu dan makin sukses. Amin, amin, thank you. Ini dari Sasorinya juga ada request di Plus Jawa, pengen lagunya Ziva Magdolia, Pelindungmu. Oke, aman ya, udah habis simpen juga. Next ini dari Farisa Naura, pengen lagunya Cegil dari Nabila Takia. Next dari Tevilin, pengen lagunya dari Hindia Untuk Apa. Oke, aman ya, udah habis simpen juga di track selanjutnya. Terus juga ini next dari Story One C, pengen lagunya dari Perunggu yang 33 kali. Baik, aman ya, sudah ada beberapa track juga. Ini ada yang request juga di TikTok ya, jadi kita bakal masukin juga nih Rizwan Fadilah ya. Kecintaan, aman ya, udah bisa pun juga. So, udah ada beberapa track, insya Allah udah have a nice day.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo, kalian yang tuh pendengar biasa FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Terasa kita sudah di penghujung acara di acara Indonesia Satu Aja Bareng Abi sampai selesai ya. So, thank you kamu udah nyimak dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya pasti enggak kalah seru jam 11 siang ya di FYP untuk apa yang spill berita viral. Dan ini Abi yang bertugas di sini sementara isi pamit doang. See you again. Adios.

Okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's looking good looking? And ya, selamat siang insan muda. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat dan juga baik ya. Dan Abi lagi nih yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara FYP For Your Page dengan berita viral terkini. So what's the fun in the sport today? You'll find out right after this. Selamat 3 jam ke depan. Jangan lupa makan siang ya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada. Aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok. Justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari, tapi jangan dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuota

uangnya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Oke, nah itu pendengar Biasa FM Sukabumi number one hits music station. Masih bareng Abin sama di acara FYP for your page ya. Dan siang-siang kayak gini enaknya tuh makan-makan ataupun minuman yang dingin gitu gak sih insan muda. Coba bayangin kamu makan es krim siang hari gitu ya kan. Bukannya ngurangin uang tapi kamu malah nambah penghasilan. Nah itu dia, kalau misalnya kamu bakal kerja bareng Snoop Dogg ya. Jadi Snoop Dogg ini insan muda lagi ngebuka lowongan ya, yang terdengar seperti kerjaan impian bagi para pecinta es krim ya, or being chilling gitu ya kan, melalui brand es krimnya Dr. Bombay. Dan dia tuh mencari seorang internasional ice cream tester ya, dengan bayaran mencapai $10,000 Amerika Serikat atau sekitar 160 juta rupiah per bulan. Wait, what? Cuma makan es krim doang ya, bayangin kamu biasa ngeluarin uang gitu kan, tapi kamu malah dapat uang dan uangnya gak sedikit gitu. Posisi ini tuh nggak hanya bertugas mencicipi berbagai es krim ya, tapi juga memberikan feedback mengenai rasa dan tren produk. Wih, gokil emang. Kandidat juga berkesempatan ya melakukan perjalanan internasional serta membuat konten untuk media sosial. Kapan lagi gitu kan, kayak kerja bareng seorang rapper legenda gitu ya kan, bakal dibayar juga ratusan juta rupiah cuman makan es krim yang dia apa sih, yang dia cetus gitu ya kan brandnya sendiri. Ini gokil sih. Dan ya, Abi juga bakal spill berita viral lainnya cuman di acara FYP for your page selama 3 jam ke depan sampai jam 2 siang.

Insamuda.com, kamu lagi cari HP baru, ada semacam solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya dan juga ada handphone second loh. HP yang rusak pun bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel yang di Jalan Ahmad Yani ya, nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857-216-21-621. Senangnya belanja di Simastel.

0: kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
1: Ya elah Be, zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang Be, udah bisa ambil antrian online dari mana aja kapan aja.
0: Ah, pakai apa?
1: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store, di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa, terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
0: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya, pakai aplikasi Mobile JKN doang udah bisa daftar antrian ya?
1: Bisa. Tuh sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak, cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
0: KTP doang?
1: Iya.
0: NIK doang?
1: Udah gampang sekarang berobat pakai BJS.
0: Iya. Kalau gitu gua coba.
1: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
0: Ah, keluar apa nih?
1: Durian.
0: Kalau gua kebon.
1: Oh, makan durian sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan hak keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hai, stay with me sama udah di acara FYP Fire Your Page ya, dari mana udah masuk jam makan siang. Selamat makan siang insan muda, pokoknya makan siangnya sama apa, pokoknya yang penting makan aja lah ya. Oke, jaga kesehatan ya insan muda, terus juga kalau bisa sih vitamin juga gitu ya kan. Yang seger-seger nih, enak nih kayaknya nih, vitamin C gitu kan. Jadi apa ya, jeruk tuh, sabi. Ya, tapi abi harap nggak ada lagi deh kayak apa ya, pembakaran-pembakaran hutan itu ya. Ternyata nih ya, abi nemuin suatu plot twist. Mungkin kita lihat apa sih, kayak pelaku-pelaku yang karhutla itu ya, yang emang sengaja itu kan biasa kan orang-orang tua gitu ya kan, yang disuruh gitu ya kan buat buka lahan sawit apa gimana gitu ya kan. Tapi apa jadinya kalau misalnya yang sengaja ngebakar apa sih, kayak bakar karhutla itu, itu anak kecil. Bayangin ya, anak kecil, mereka polos, gak tahu apa-apa. Ada kemungkinan disuruh gitu ya kan. Kamu boleh lihat juga videonya, ini abi no fake-fake ya. Bahkan videonya juga ada di CCTV terekam gitu ya kan, di publictalks.id, amin underscore ID ya. Ya, detik-detik anak kecil terekam kamera CCTV sengaja membakar rumput kering di Tanggul Paloh, Kalimantan. Ya, jadi aksi nggak bertanggung jawab terekam jelas oleh pengawas CCTV di area Tanggul Paloh, Kalimantan. Nah, dalam rekaman tersebut terlihat seorang bocah sengaja menyulutkan api ke tumpukan rumput kering di pinggir jalan lalu pergi gitu aja. Terusnya itu dalam hitungan detik ya, api itu langsung membesar insan muda dan merembet ke area sekitar akibat kondisi rumput yang kering. Nah, aksi ceroboh ini langsung memicu kekesalan netizen, mengingat wilayah Kalimantan Tengah berjuang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sangat beresiko merusak lingkungan serta membahayakan pemukiman warga. Kalau misalnya mau diwajarin, namanya juga anak kecil, TK ya anak kecil. Anak kecil yang kayak gini ini nggak lucu ini, maksudnya nggak ada, nggak bisa, ini harus diusut tuntas nih, apakah emang ada yang nyuruh, karena kalau anak kecil kan nggak tahu gitu ya kan, apakah perbuatan itu salah atau enggak gitu, ya pasti orang-orang lingkungannya gitu, pasti disuruh sih, nggak mungkin kayak tiba-tiba dia gabut gitu ya kan. Gabutnya anak kecil sekarang emang kayak gini ya, nggak ada nggak sih, paling mentok-mentok ya gabutnya nyuri ini ya guys sih, pentil ban, kalau aku sih dulu gitu. Ya, dari komentarnya juga nih dari Wahyu Nur Hidayat ya, pasti ada yang nyuruh, itu mah kebaca banget, bocah kecil dijadiin kambing hitam. Pertanyaannya, yang nyuruh siapa? Apa dari orang yang berkepentingan? Dramanya kebaca banget asli ini ya. Ini drama

menghitamkan fix sih, sesuai komentar juga. Like what's happening in our country right now? Like aku gak mudeng sih sampai sekarang kenapa ya hutan dibakar, padahal hutan tuh ya penyumbang oksigen gitu buat kita, buat kita napas gitu, buat kita hidup. Kalau nggak ada hutan mah panas ya, beki bayung yang istilahnya mah.

0: sayang, sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821 2837

1046. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, insya Allah masih bareng Abi di acara Prime, aku Prime Time sih, FYP ya, For Your Page. Yang mana sekarang udah jam 13:25. Ya, udah makan siang. Kembali lagi kerja. Ayo kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja ya. Kerja apapun yang penting kerja, oke? Okay? Yang dimana ya, kalau untuk berita viral terkini, Abi bakal jeda dulu ya, karena kalau misalnya kita dengar lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, pasti ada lirik yang akan membawa kita kembali ke sebuah kenangan ya, guys. Dan ada malam yang akan ngebuat semua cerita itu hidup kembali. Yap, tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat terbarunya dengan bertemunya ya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini bersama Raja, Jus Lucy, Pamungkas, Lepas Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Phrases Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. And let's get into it for the last FYP this time. Ya, ada berita yang cukup bikin sakit hati ya. Bayangin kayak ketika lihat mungkin orang tua kita atau bahkan ada lansia gitu ya kan, yang seharusnya menikmati hidup di masa tua mereka gitu. Mereka malah apa ya, malah terindikasi judi online gitu ya kan, padahal mereka gak bisa baca, gak bisa tulis gitu ya kan. Ya, Abi kutip dari berita satu, nasib naas menimpa pasangan lansia buta huruf ya, asal Pekalongan, Jawa Tengah. Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun yang kehilangan jatah bantuan pangan non tunai atau BPNT sejak awal tahun akibat data kependudukan mereka terindikasi judi online. Kok bisa? Ya, ironisnya pasutri yang tergolong kelompok sangat miskin, desil 1 itu bahkan tidak memiliki ponsel, melainkan menjadi korban penyalahgunaan identitas KTP oleh pihak tak bertanggung jawab, hingga bantuan senilai Rp600.000 ini ya, per 3 bulan yang menopang hidup mereka terpaksa terhenti. Bayangin Rp600.000 buat 3 bulan mereka nungguin bantuan tersebut, terus mereka gak dapet gitu loh. Bahkan kita 600 ribu tuh paling gak sampai sebulan, gak sih 3 minggu gitu. Ya bisa aja sih buat kayak sebulan, tapi kok 3 bulan bayangin itu buat hidup mereka aja, buat makan gitu. Mereka mau pakai apa lagi gitu ya kan. Like siapa sih yang kayak berbuat seenaknya gitu ya kan kepada pasangan lansia ini. Mereka tuh ya kayak nggak tahu apa-apa gitu, terus tahu-tahu malah dinikasi jadi online. Kayak siapa, apakah tetangganya kah, anaknya kah? Ini bahkan kayak belum diusut tuntas juga gitu, karena ini cukup berita yang ironi gitu. Kayak orang kayak gak punya hati banget ya buat ngelakuin kejahatan gitu, kayak ngeliat-liat dulu apa ya. Tapi ya kalau jahat sih nggak bakal lihat hati gitu ya kan.

aja karena apa namanya case ini naik ke media dan banyak yang lihat, banyak yang notice. Semoga aja ya pasangan ini dapat bantuan segera mungkin, bahkan bisa lebih gitu ya kan. Untuk 3 bulan 600.000 kayaknya mungkin bisa ditambah gak sih gitu ya kan. Apalagi kan mereka tertahan dan gak bisa nerima itu juga, terhenti gitu ya kan. Mereka sama sekali like kayak kalau misalnya di posisi itu, I mean kayak udah gak masuk ke akal sih gitu ya kan. Kalau misalnya ngebayangin kalau itu entah tetangga kita, orang tua kita, saudara kita gitu ya kan, yang mengalami hal seperti itu. What you gonna do?

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Well, okay. 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara. Di acara FYP, bareng Agus sampai selesai ya. So, thank you buat kamu yang udah nyimak acara FYP dengan berita-berita viral hari ini. Dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan ya. Have a nice day. Dan mohon maaf diri Abi jika ada salah kata selama siaran. Di sini ada Bang Kevin bakal temenin kamu di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini, Amin bertugas di sini ya. Izin pamit dari Siaran Asia again. Adios.

Good looking everyone, 92.3 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan insya Allah kamu masih aku temenin di siang harinya. Dan kembali mengudara Kevin di NBS, the top 30 countdown the best chart show in town. Dan seperti biasa kita bakalan hitung mundur untuk track terpanas di hari ini. Kita mulai dari urutan ke 30 dulu insya Allah ya, sebagai new entry for this week. Ada WST song dari One Republic with Pie The Tall. Ini dia previewnya.

Lagu yang benar-benar easy listening banget, apalagi kalau misalkan kamu dengerin sambil jogging di sore harinya. Bah, itu enak banget loh Nisa Muda. Vibes itu kayak nge-chill banget ya. Atau enggak kamu lagi jalan-jalan ya sambil menikmati sore harinya di Sukabumi kota, sambil lihat kiri kanan. Rasanya jadi kayak di Las Vegas ya. Ah enggak dong, tetap kayak di Sukabumi. Dan untuk lagu dari Bayi Diat Soul sendiri ya, lagu One Republic, itu lagu yang bisa dibilang hukum sebab akibat gitu loh yang sama muda. Jadi apapun yang kita lakukan itu bakal menimbulkan sesuatu hal di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita tabur, insya muda itu yang akan kita tuai. Jadi ada harga yang seperti jalan tol lah. Kamu masuk kan ujung-ujungnya tetap harus bayar. Jadi kamu udah ngelewatin jalan yang udah ketempuh sejauh apa, dan itu ada bayarannya nanti insya muda. Jadi semua itu ada konsekuensi gitu. Bahkan di sini ada frasa juga seperti Mama said go slow, itu yang ngingetin kita itu untuk enggak terburu-buru juga atau terlalu memforsir diri hingga berisiko menghancurkan diri sendiri sama muda. Dan satu tweet belakangnya dari One Republic, new entry kita yang kedua, Mahalini Percuma.

Ya, lagu dari Mahal ini Samudra yang merupakan single terbaru yang ini tuh trending juga ya Samudra di mana-mana ya. Lagu ini tuh bukan tentang patah hati aja, tapi juga menyampaikan pesan tentang proses penerimaan ya. Jadi itu ngegambarin rasa lelah ketika usaha untuk memperbaiki hubungannya ini itu hanya dilakukan oleh satu pihak aja, sedangkan yang satunya itu nggak ada perasaan buat feedback yang sama gitu. Dan itu kalau misalkan kita jalanin, ya capek juga nggak sih? Kayak rasanya tuh kayak percuma gitu, sesuai dengan judul lagunya. Mau kayak gimana pun kita mempertahankan hubungan sekeras apapun usaha kita, kalau cuman kita yang berjuang, ya kalau kita capek ya udah hubungannya berakhir nggak sih? Kayak rasanya sia-sia aja. Dan percuma ini sempat dibawain sama Anggis Devaki Samudra bersama Betran Peto di tahun 2025 dan kembali dibawakan oleh Mahal ini sebagai pencipta lagunya yang kayaknya Mahal ini juga pengen bikin versinya sendiri. Walaupun sebenarnya ini pro kontra juga, but it's okay, tetap lagunya enak ya Samudra. Kalau menurut kamu gimana nih? Dan satu lagi di yang bakal kalian aku preview new entry kita yang ketiga di urutan ke-28, Indolistriknya dari Pamungkas, Aram. Dan ini dia previewnya.

Ya, lagu pemungkas Adam ya, orang pertama di muka bumi. Ini merupakan ajakan gitu loh untuk melakukan refleksi diri, meredefinasi konsep maskulinitas modern gitu, dan juga menyadari bahwa keberanian meminta maaf serta mengakui kekurangan ini adalah wujud dari kekuatan sejati insan muda, bukan menunjukkan kelemahan kita. Insan muda, memang maskulinitas ini sering disimbolkan sebagai ketegasan atau ketaguhan tanpa celah gitu loh insan muda. Tapi Mas Pam di sini celah, karena bener Mas Pam. Pamungkas membalik pandangan ini dengan menunjukkan bahwa kerentanan atau vulnerability ini adalah bagian dari manusia juga. Insan muda atau manusia tuh yang pasti nggak selamanya bisa kuat juga. Insan muda kita harus nimbulkan ya. Sisi maskulinitas, tapi tetap juga kita punya kekuatan sejati yang bisa kita tuh berani meminta maaf serta ngakuin kekurangan ya. Ya, wujud manusiawi sebenarnya yang samuda, karena ngakuin kesalahan dan nyingkirin ego ini tuh bukan tanda kelemahan pada dasarnya. Jadi it's okay kita ngerasa salah, toh kita manusia yang samuda, salah dan hilaf itu adalah tempatnya. Dan aku bakalan puterin dulu track lengkapnya. Jadi buat kamu jangan ke mana-mana, Soul Station only 192.3. Be strong and keep shining on. New entry for this week.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, only one 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insam udah kamu masih aku temani di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan sebelum aku lanjut lagi untuk preview tracknya, aku mau kasih kamu informasi dulu buat Insam Muda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel nih, Insam Muda solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, itu maupun laptop juga ada ya. Dan masih banyak lagi lah yang lainnya yang sama udah dijamin terlengkap. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Jadi segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau Cabang Simastaya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastaya. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21621621. Senangnya belanja di Simastaya. Dan kita langsung kembali sama review tracknya di urutan ke-15 in the list, tracknya dari Hi-Fi. Main.

Ya, terus dari Hi-Fi, Samudia Main ini punya makna tentang ajakan untuk nikmatin hidup gitu. Bukan berarti main tuh ya main gitu, enggak. Tapi ini tuh adalah metafora gitu loh, Samudia. Biar kita bisa berdamai dengan keadaan dan menghargai setiap proses yang sedang dijalani, Samudia. Jadi lagunya itu benar-benar menekankan rasa berdamai dengan keadaan gitu, dan itu ngajakin yang sama muda yang dengar untuk menerima hal-hal dalam hidup yang nggak bisa diubah, kayak it's okay. Nasi udah jadi bubur, tapi kita berhak menjadikan bubur ini mau dibikin seenak apa gitu ya sama muda. Dan meskipun judul dan nadanya tuh sekilas mirip lagu cinta ya, kayak oh vibesnya tuh vibes lagu cinta anak SMA. No, maknanya mencakup hubungan yang lebih luas lagi, samuda, dengan keluarga, sahabat, pasangan, sampai perjalanan karir dan pekerjaan. Emang Hi-Fi itu suaranya aja kayak gini. Untuk tipe-tipe lagu itu kayak lagu cinta anak SMA, tapi maknanya ini dalam banget sama. Satu triduang dari Hi-Fi, di urutan 14 ada Indolis, dari Raim Laude, pada hati yang mana?

Lagu Rahim Laura tuh bener-bener kalau makanan itu tuh kayak es kelapa gitu loh. Kayak sejuk, damai kalau kita minum. Beneran tipikal lagu yang enak kalau didengerin sambil merenung di pinggir pantai. Oh, menikmati suasana senja. Pokoknya lagunya nyenja banget sih. Nah, ngomongin soal lagu pada hati yang mana, ya semuda. Jadi Rahim Laura itu memberikan pesan kalau misalkan kita tuh kadang gak bisa memilih mau ke hati yang mana nih berlabuh. Ya kita gak tahu kan jodoh kita siapa, apakah teman kita kah, sahabat kita, atau mungkin orang yang selalu kita idam-idamkan dari dulu. Tapi kita berhak juga sebetulnya menentukan apakah dia bakalan jadi tambatan terakhir kita atau tidak. Gitu bisa mudah. Jadi kan kita gak milih ya, hati kita tuh mau berlabuh ke siapa aja. Kadang kayak tiba-tiba aja rasanya tumbuh secara alami pada teman kita sendiri. Tapi kita juga berhak bisa mudah untuk apakah kita bakal melanjutkan hubungannya atau tidak. Satu track di belakangnya dari Rahim Laude, Selena Grace di bawah naungan Hits Records. Dan ini merupakan duet barengan Andi Rianto. Dan track ini berjudul Sumpah Mati.

Satu Tree Bangin dari Selena Grace di urutan ke-12 yang sama dia adalah lagu dari salah satu tenangnya Emotion Entertainment, Juicy Lucy, Jemari.

Lagu Juicy Lucy sama udah yang berjudul Jemari ini merupakan curhatan dari POP si penyanyinya yang sama udah merupakan kisah tentang kecewaan seseorang yang hanya diberi janji manis melalui pesan teks atau chat di ponsel aja. Tetapi dia gak pernah menjadi kenyataan gitu loh. Ya gimana ya, terkadang apa yang kita ketik itu ya bisa berbanding kebalik dengan apa yang kita rasakan gak sih? Mungkin dia mengetik janji-janji manis yang kita bacanya tuh dengan penuh ekspresi, penuh kehangatan, padahal dia nulisnya ya pakai jari aja, tidak mewakili representasi hati yang paling dalamnya dia aja. Ketik. Iya gak sih, sama muda lagu itu ngegambarin rasa sakit ketika cinta atau perhatian itu hanya wujud dalam bentuk tulisan aja dan ketikan jari ya. Makanya kenapa judulnya Jemari, karena cintanya itu ketika di chat aja, lewat ketikan aja di layar. Tapi nyatanya kayak biasa aja, dia tuh kayak bukan dia yang selalu kita temukan pas di chatting ya sama udah. Pas di chatting tuh kayak hangat banget, pas ketemu kayak dia tuh interest gak interest gitu sama kita. Dan ini pesan-pesan manis itu gak disertai dengan tindakan nyata lah, sehingga hanya ninggalin rasa rindu aja dan perhatian apa penantian yang kayak sia-sia gitu kesannya sama udah. Okay, dan satu lagi yang aku bakal preview ini masih sama dengan Stan Grace di bawah naungan label yang sama, bahkan dengan judul yang sama yang sama udah, cuman aransemen yang berbeda. Nicky Baker featuring Adi Rianto, Sumpah Mati.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Miliki only one 92.9 BS FM Sukabumi number one hit music station. Dan sama dengan kamu masih aku temani di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Showing Zone. Dan di sini sama dengan aku bakalan kembali review untuk track puncak di NBS Daily hari ini. And this is number 5, Ronnie Parulian, Walls Akhir Zaman.

Ya, sering dari Roni Parolian, Walls Akhir Zaman, Nusa Muda. Ini tuh merupakan sebuah metafora juga tentang komitmen cinta yang tetap bertahan dan utuh gitu loh. Walaupun sebenarnya dunia tuh sedang chaos. Dunia tuh sedang mengalami masa-masa sulit, Nusa Muda. Kita sedang mengalami hal-hal yang, apa ya, bisa dibilang kita tuh jadi lebih matang gitu loh dalam memandang arti sebuah hubungan dan komitmen. Jadi gak ada alasan Nusa Muda yang bisa bikin kita gampang terhasut berpisah Nusa Muda. Karena ini ngambil metafora tarian waltz ya, yang diibaratkan sebagai langkah seirama gitu loh Nusa Muda, antara dua insan yang saling menjaga bahkan ketika situasi di sekeliling itu tuh penuh ketidakpastian dan kekacauan. Yang penting cintanya setara. Iya gak sih? Karena yang susah tuh kalau misalkan kita menjalani hubungan tapi berat sebelah Nusa Muda. Jangankan dunia sedang tidak baik-baik aja, dunia lagi baik-baik aja pun rasanya jadinya gak nyaman setiap harinya Nusa Muda untuk menjalani hubungan. Karena tadi emang kita ngejalani hubungan itu setidak menyenangkan itu. Dan Roni Parolian ini sempat di posisi pertama Nusa Muda, cuman untuk minggu ini ada di posisi kelima, berarti turun beberapa peringkat ya dari minggu yang lalu. Dan disusul dengan urutan keempatnya, di track keempat ada Adrian Halif di bawah naungan Emotion Entertainment 2001 kali.

Ya, lagu dari Adrian Khalif ini sebenarnya unik sih Samudra, karena judul itu didominasi dengan angka. Nah, di balik judulnya yang anti mainstream juga itu terselip makna lagu romantis tentang perjalanan lika-liku hubungan dua insan ya Samudra. Kayak sering banget nih berantem gitu kan, bahkan sampai 2000 kali berantem, kayak ujung-ujungnya tetap balikan lagi, dan ini adalah berantem yang ke 2001 kali. Intinya kurang lebih seperti itu Samudra. Tapi memang kayak gitu gak sih hubungan? Ya berantem, kesalahpahaman, ketidaksamaan pendapat, itu adalah hal yang biasa. Tinggal cara kita aja sih gimana buat semuanya itu tuh gak berlarut-larut. Sama udah kita tetap menjalani hubungan dan dipikirin tuh segala masalah, solusinya tuh apa. Bukan berpikir berpisah yang sama muda. Dan ini adalah hubungan yang menurut aku ya baik lah. Yang namanya hubungan yang sama muda kadang memang ada naik turunnya. Jadi kalau misalkan kamu bertemu hal seperti ini, jangan menyerah ya. Terus perjuangin dong yang sama muda. Masalah hal kecil aja kita harus nyerah dengan keadaan. Dan satu terbangnya dari Adrian Khalif di urutan keempat, ada salah satu talentnya dari Universal Music Indonesia, Vanessa Zee, Main Jauh.

Ya kalau tadi Samudra lagu yang di urutan kelima kita bahas itu adalah tentang cinta setara. Yang keempat itu tentang permasalahan yang selalu menemukan jawaban dan titik kembali. Nah sekarang ini adalah ngomong soal permasalahan, cuman rasanya tuh udah gak bisa diperbaiki lagi Samudra, karena sesering itu berulangnya. Nah jadi Vanessa Z ini tuh bawain lagu yang menggambarkan tentang fase hubungan yang perlahan kehilangan kehangatan gitu, dan kedekatan akibat hilangnya usaha untuk saling memahami gitu loh yang sama muda. Jadi kalau misalkan hubungan udah gak nyaman dijalanin, ya itu rasanya bakalan berat buat dijalanin. Apalagi kalau misalkan kita ngejalanin sendirian, sedangkan pasangan kita gak ada effort yang sama yang sama muda, alias effortless. Itu jadinya capek ke kitanya yang sama muda, dan terkadang pilihan yang tepat adalah menjauh, seperti di judul lagu Vanessa ini. Karena ya kalau hubungan gak ada kejelasan mau dijalani sampai kapanpun, ya itu kayak jatuhnya nunda perpisahan aja. Jadi ada kalanya mungkin beberapa saat kita memilih untuk bertahan yang sama muda, saling mempertahankan hubungan. Tapi kalau udah dirasa memang semuanya itu udah buntu, emang udah susah buat dijalanin, kayak ya udah berarti emang nggak ada cara lain selain menjauh sama udah. Kadang ada hal yang perlu kita pertahankan, dan ya ada juga yang perlu kita lepaskan di sama udah. Kalau sekiranya udah nggak sejalan, buat apa dipaksakan? Satu terbilangnya dari Vanessa Z, runner up kita untuk hari ini, and congratulations Sabrina Lianur, selesai. And this is number 2 for this week.

Ya, Saurina di bawah naungan labelnya sendiri yaitu Universal Music Indonesia membawakan lagu yang merupakan akhir dari sebuah perjalanan, yaitu selesai. Ini udah bener-bener gak bisa dipertahanin lagi hubungannya. Biasanya itu udah toxic relationship, atau memang udah sama-sama memilih untuk mengakhiri hubungan karena dirasa sudah saling menyakiti. Ya, selesai, ini jadi jawabannya yang sama muda. It's okay buat kamu yang ada di fase selesai ini. People come and go, jadi buat dia yang pergi, kayak ikhlaskan nih. Dan kita bisa memulai untuk melanjutkan hidup yang baru. Dan semoga hilangnya dia jadi pelajaran juga buat kita ya, semudah dengan kesalahan yang mungkin kita perbuat di masa lalu, supaya lebih baik lagi untuk hubungan selanjutnya. Ngomongin soal hubungan selanjutnya, ini ada sangkut pautan juga sama urutan pertama kita di NBS Daily hari ini. Lagu yang ini tuh Fall in Love lagi, sama setelah sekian lama dia gak jatuh cinta, akhirnya jatuh cinta di bulan Februari. Iya, dari Roni Parulia nih, sambudah track berjudul Februari. Dan ini dia preview untuk kamu.

Ya, yeah, and congratulations Roni Barulian jadi Trey Puncak kembali sama di NBS Daily dengan lagu Februarinya yang menceritakan tentang seseorang yang kembali ngebuka hati setelah menemukan cinta yang baru gitu. Ya, dia mungkin pernah trauma di masa lalunya sama muda untuk mengenal wanita POV dari Roni ya. Terus dia juga pernah disakitin juga. Cuman di bulan Februarinya

Disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi Kota Sukabumi 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo semuanya, kenalin aku Sheryl yang bakal nemenin kamu di prime time sampai jam 7 malam nanti. Kita bakal bahas seputar berita lokal sampai juga ke traffic, sambil ditemenin dengan lagu-lagu yang seru banget pastinya yang bakal menemani sore kamu hari ini. So, untuk opening song hari ini aku Sheryl mau ngasih kamu lagu menari-nari dari Raim Laude biar kamu lebih sedikit enjoy dan santai di sore harinya, biar gak terlalu stres karena di luar cuacanya tadi agak panas, sekarang mendung, gak menentu ya cuacanya. So, kita opening song dulu kali ya, enjoy the music.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungin Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 0235 Ruko 06 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi 012 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel.

92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Wow, oke. Hari ini prime time first time-nya aku bakal bacain traffic di hari ini. Kita lihat dulu nih ya dari NBS. Kita lihat di sini. Sejauh ini masih aman ya, masih hijau-hijau di jam 4:30 ini kita masih lihat hijau-hijau, tapi naik ke atas dari NBS Jalan Siliwangi ke atas itu ada merah-merah dekat pertigaan Samsudin yang Jalan Prana. Di situ merah dan merah banget, yang artinya tidak jalan, tapi ada juga merah yang merah saja, berarti bisa jalan. Terus juga ada kuning di sini, berarti lumayan sibuk ya di jalan ini. Tapi jujur Li, di sini tuh emang selalu sibuk sih jalannya, karena ini kan pertigaan, jadi kayak akan selalu sibuk selamanya gitu. Nggak selamanya juga sih. Okay, sekarang kita lihat jalan ke bawah, ke Jalan Siliwangi bawah, terus Serba Selamat. Ini masih kuning, artinya padat merayap, aman guys di sini, kayak gak terlalu macet. Kalian masih bisa menikmati jalan dengan aman, gak yang misuh-misuh kepanasan. Tapi jujur cuacanya mulai mendung ya hari ini. Terus kita ke bawah lagi, Jalan Siliwangi sejauh ini masih aman. Di jam 4:32 ini masih aman, di sini hijau semua. Paling jalan ke bawah itu ada kuning-kuning di Jalan Siliwangi ke arah SMA 3. Terus ke jalan ke arah City Mall, di situ hijau-hijau dan kuning-kuning, masih aman, gak terlalu macet. Bukan gak terlalu macet, hari ini hijau-hijau dan juga kuning, padat merayap saja. Jadi kalian bisa menikmati jalan dengan nikmat tentunya, karena jalannya sangat aman, tentram, damai. Hijau-hijau, sangat green flag guys. Enak banget hari ini. Se-green flag itu jalannya dengan cuaca yang mendung ya, lumayan ya. Mendung apa panas sih ini? Kalau tadi aku jalan kesini sih lumayan panas, tapi hari ini sih pas jam sekarang sudah mulai mendung, sudah mulai mereda panasnya. Jadi kalian bisa menikmati jalan kalian hari ini dengan nyaman. Okay, mungkin kita masuk dulu lagu buat menemani kalian di jalan kali ya. So enjoy.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Udah masuk jam 5 nih, bentar lagi mau maghrib. Kalian jangan lupa yang lagi di jalan, hati-hati. Karena di sini Cheryl mau bacain lagi info seputar traffic. Kita lihat ya jam 5 kurang 2 menit ini jam 5 kurang 2 menit ini gimana keadaan di jalan-jalan ini. Jujur sekitar NBS tuh masih hijau, tapi pas jalan di pertigaan Keselamat itu kuning ya. Kayaknya ini depan Selamat ada kuning, artinya padat merayap, tidak macet, tapi lumayan padat gitu. Terus naik ke atas, apakah masih kuning di pertigaan Syamsuddin? Ternyata sudah kuning, tidak semerah tadi, sekarang sudah kuning, artinya padat merayap juga. Jadi kalau misalnya kalian mau ke arah situ, kalian aman banget, gak akan kejebak macet, gak akan lama-lama diam di jalan. Yang pengen cepat-cepat pulang, pasti sini udah jam-jam pulang ya. Yang lagi pulang sekolah, pulang kerja, hati-hati di jalan, atau pulang dari manapun kalian harus hati-hati di jalan ya. Aku bakal nemenin kalian nih. Kita jalan ke bawah dekat Jalan Cisudanya. Sejujurnya aman di sini, hijau semua. Cuman ketika kalian jalan di perempatan Jalan Gudang sama Jalan Oto Iskandar, di situ merah. Mungkin merah juga karena ini kali ya, karena perempatan kali ya, jadi merah. Tapi ini merahnya benar-benar merah merona. Merah banget, artinya macet sekali. Dan juga ke belakangnya, ke bawah-bawahnya itu kuning, padat merayap, berarti masih bisa jalan. Cuman ketika di perempatan merah banget. Terus juga padat merayap juga. Jalan Gudangnya hijau sejauh ini. Jalan Keselamat juga hijau. Nikmatnya jalannya, oh my god, lurus. Kalian tidak akan kejebak macet loh di sini. Jadi buat kalian yang mau ke arah-arah Selamat, mau Keselamat ke City Mall, mau berbelanja, di situ aman ya insan muda. Juga yang mau pulang, hati-hati di jalannya. Jangan lupa dipakai helmnya. Asik. Terus kita jalan ke Jalan Nasional 3. Di situ ada kuning-kuning dikit banget, tapi sejauh ini hijau semuanya. Di mana nih? Jalan mana nih? Jalan mana nih? Kita lihat lagi nih. Ini jalan ke SMA 3 tuh ada jalan kuning-kuning. Kuning-kuning artinya padat merayap. Mungkin kayak orang-orang masih pada pulang kerja atau pulang sekolah kali ya, makanya kuning-kuning. Terus hijau-hijau juga. Jalan dikit kesanaan, Ciawel sana juga kuning-kuning nih. Hati-hati padat merayap, tapi sejauh ini hijau, berarti jalannya sangat amat aman. Buat kalian yang mau pulang, gak mau kejebak macet, kalian aman banget. Tidak usah khawatir, karena jalan Siliwangi atas pun hijau semua. Paling kuning-kuning aja sih sejauh ini, gak sampai yang merah banget gitu ya. Mungkin karena orang-orang di hari Rabu ini udah pada capek, jadi kayak gak terlalu macet, gak terlalu jalan-jalan berkelana, karena masih malam Kamis ya. Kita lihat coba ya prime time selanjutnya apakah macet gitu. Oke, buat menemani kalian nih di sore harinya, aku bakal puterin lagu requestan dari TikTok juga, yaitu Come Inside of My Heart dari Offspring.

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella mungkin kembali jatuh cinta, dipersembahkan oleh Istana Production Broken Versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta.

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo-halo insan muda, selamat sore. Kalau tadi Cheryl sudah bacain tentang prime time, hari ini aku mau bacain berita-berita terkini nih. Aku melihat mencari-cari berita bahwa beritanya aku bakal ambil dari sukabumiupdate.com. Apa nih ya berita hari ini? Rencana jalan Bogor Pelabuhan Ratu via Gunung Salak berlanjut, jalur Malasari jadi kunci. Wow, bakal ada jalan baru nih yang mempermudahkan para wargi Sukabumi, Bogor dan wargi manapun untuk berjalan-jalan. Yes, yes, yes. Jadi kalian buat yang kalian mau mempermudah, mungkin nanti bakal ada permudah ya. Nih aku bacain dulu beritanya nih, sukabumiupdate.com. Rencana pembukaan jalan baru yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi melalui kawasan Gunung Salak terus berlanjut. Perkembangan terbaru datang dari Bupati Bogor, Rudi Susmanto, yang menegaskan komitmen pemerintahan daerah melanjutkan pembangunan akses di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Jalur tersebut diproyeksikan sebagai poros baru yang menghubungkan Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, hingga Kabupaten Lebak, Banten loh. Di sana ada satu desa, Malasari, yang apabila jalannya terbangun akan menjadi sebuah poros jalan baru yang menghubungkan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Lebak, Banten, ujar Rudi, dikutip dari portal resmi Pemkab Bogor Rabu 29/2026. Rudi menjelaskan proyek infrastruktur ini berlanjut dari kawasan Kampung Citalahap, Desa Malasari, menuju kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Saat ini masih ada sekitar 4 hingga 6 km jalur prioritas yang perlu dilanjutkan agar tersambung penuh ke perbatasan Sukabumi. Wow, wow, wow. Berarti buat kalian-kalian nih yang nantinya mau ke Sukabumi, dipermudah jalannya, sudah enak gitu ya jalannya, sudah tidak harus melewati jalan-jalan yang jukijak lagi gitu ya, udah enakin jalannya gitu karena sudah dibangun jalurnya. Sekarang sekitar 4 hingga 6 km jalur prioritas yang lagi dilanjutin, semoga cepat selesai biar bisa mempermudah kita semua. Betul gak? Betul dong. Nah, jika poros Tanggung Malasari Pelabuhan Ratu ini terhubung sempurna, warga Bogor wilayah barat yang hendak berkunjung ke ibu kota Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu tidak perlu lagi memutar jauh via Cibadak atau Cikidang. Tuh, dengerin, buat wargi-wargi Bogor yang mau datang ke Sukabumi, yang mau kulineran di kafe-kafe cantik-cantik Sukabumi, yang mau jalan-jalan di kota Sukabumi yang kota kecil sejuta kafe, sejuta tempat, sejuta keindahan, sejuta kulinernya itu, juga kalian udah gak usah jauh-jauh jalan muter lewat Cibadak atau Cikidang lagi karena sudah ada jalur yang baru. Selain mempersingkat juga nih efisiensi logistik dan mobilitas warga, pembukaan jalur di kawasan terpencil ini diyakini Rudi bakal menggerakkan roda perekonomian lokal, sektor pariwisata, serta meratakan fasilitas publik. Yes, pastinya sih menurut aku ya, opini pribadi aku, ketika jalan terbuka akses lebih mudah, pasti akan mempermudah segala, dari mulai rezeki, pariwisata, ekonomi, semuanya akan lebih mudah. Enak banget ya sekarang jalannya udah enak banget, mau dari Sukabumi ke Bogor lebih mudah, lebih cepat, dari Bogor ke Sukabumi juga lebih cepat. So nih buat kamu yang lagi di jalan, tetap stay tune terus karena aku bakal baca-bacain terus info traffic sampai berita lokal Sukabumi. Tapi untuk refreshingkan kalian di jalan, aku bakal puterin dulu lagu dari Meja 100 Hit.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore menjelang maghrib. Hari ini Shadow kan tadi sudah membacakan tentang berita jalan yang bakal baru dibuka gitu ya, yang mempermudah akses dari Bogor ke Sukabumi yang gak harus muter-muter lagi. Sekarang ada juga nih berita dari sukabumiupdate.com. Sosialisasi WBTB Jawa Barat di 43 sekolah di Sdikbud Sukabumi dorong generasi muda cintai budaya. Wow, wow, wow, wow, apa nih? Jujur, akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget anak muda yang suka banget berkebaya dan cinta banget sama budaya, kayak melestarikan budaya gitu. Nih ya, suka dilansir dari sukabumiupdate.com, upaya memperkuat pelestarian budaya daerah terus melakukan dilakukan pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, salah satunya dengan menggelar sosialisasi warisan budaya tak benda WBTB Jawa Barat di 43 sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung di SDN Cikundul, Kota Sukabumi, Selasa 1/9/2026. Sosialisasi menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus menanamkan nilai kearifan lokal kepada generasi muda sejak dini. Kepada bidang kebudayaan di Sdikbud, Kota Sukabumi, Barkah mengatakan keberadaan WBTB merupakan bagian penting dari identitas dan jati diri masyarakat yang perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut lingkungan sekolah memiliki peran strategis. Menurutnya, lingkungan sekolah memiliki peran strategis nih dalam mengenalkan keberagaman budaya kepada peserta didiknya. Dengan demikian, peran siswa tak hanya memahami budaya sebagai bagian dari sejarah saja, tapi juga memiliki rasa cinta dan juga tanggung jawab untuk melestarikannya. Bener banget nih ya. Tapi ya, menurut aku pribadi, anak-anak muda sekarang tuh sudah pintar-pintar banget dan sangat mencintai budaya. Mereka tuh sering banget berkebaya, berkain, menggunakan batik, dan juga sering banget memadukan instrumen musik modern dengan instrumen musik tradisional. Itu tuh keren-keren banget gak sih insan muda? Nih ya, Barkah menegaskan pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Bener banget nih, kayak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar keberadaan warisan budaya tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan sosialisasi di 43 sekolah ini, pihaknya berharap semakin banyak generasi muda yang mengenal dan memahami warisan budaya yang dimiliki Jawa Barat, termasuk nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Wow, wow, wow. Ternyata program ini sangat amat edukatif dan juga bagus banget, karena kayak anak-anak muda sekarang tuh sebenarnya sudah bagus banget dalam melestarikan budayanya, tapi dengan adanya program ini makin baik lagi dalam melestarikannya. Kita boleh ikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai lupa sama budaya sendiri, karena budaya Indonesia tuh keren-keren guys dan juga banyak. Jadi kalian gak akan bosen deh sama satu budaya, apalagi di Jawa Barat juga banyak, ada banyak jenisnya. Jadi kalian tuh gak perlu takut gitu ketinggalan apa, karena kadang budaya di Indonesia juga mengikuti zaman. Kalian bisa di transformasi, bisa dikemas lebih baik lagi. So, itu saja berita dari aku. Kita masuk lagi nih ke lagu biar kalian enjoy di perjalanannya. Dan jangan lupa hati-hati di jalan yang lagi pulang. Enjoy!

0: Ra, kok belum berangkat sih?
1: Rara ke sekolah, Kak. Biar Kakak fokus cari kerja. Rara yang ngurus Ibu, ya?

insan muda lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lain ya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungin Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 235 Ruko No 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi No 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.9 Base FM Sukabumi's number one hits music station. Hello everyone, halo semuanya, halo insan muda, selamat malam. Udah gak kerasa ya, ini udah malam aja nih. Cheryl masih nemenin kamu sampai jam 7 nanti. Jadi kamu harus stay tune terus dengerin Cheryl di sini. Nah sekarang Cheryl bakal bacain tentang berita up to date Sukabumi lagi nih. Tentunya tentang seputar Sukabumi. Karena di prime time ini kita membahas berita lokal. Aku nemu nih dari sukabumiupdate.com, perumahan Tejam Sukabumi operasikan IPA Kalapa Nunggal jaga kualitas air ribuan pelanggan. Wow. Suka dilansir dari sukabumiupdate.com, Pemda Air Minum Tirta Jaya Mandiri Perumda TJM Kabupaten Sukabumi terus meningkatkan kualitas pelayanan air bagi para masyarakat melalui pengoperasian instalasi pengolahan air di Kalapa Nunggal. Oh my god, jadi airnya tuh jadi terjaga lebih bersih kali ya guys ya. Jadi kayak gak keruh-keruh lagi nih katanya ya. IPA berkapasitas 20 liter per detik tersebut mulai beroperasi pada Juli 2026 dan difokuskan untuk menjaga kualitas air bagi para pelanggannya sebelum didistribusikan. Jadi air ini tuh di tampung dulu, dijaga dulu kualitasnya untuk para pelanggan. Dan juga nih ya, Kepala Perumda TJM Cabang Kalapa Nunggal Teddy Sud tadi mengatakan keberadaan IPA menjadi penting terutama saat kondisi sumber air mengalami perubahan pada musim hujan. Walaupun di Sukabumi ini belum musim hujan, tapi itu kan kita harus menjaga air gitu, mewanti-wanti. Kalau kata orang mah, sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi menurutnya dari air dari sumber terkadang mengalami peningkatan kekeruhan ketika curah hujan tinggi. Dengan adanya proses pengolahan di IPA, kualitas air yang diterima para pelanggan dan masyarakat diharapkan tetap terjaga. Gitu katanya insan muda. Nih buat orang-orang di daerah Kalapa Nunggal, gimana airnya sudah bersih, sudah nikmat. Jujur Li, ini sangat banget bagus buat kita semua. Karena kadang kita gak pernah tahu air yang keruh itu ada bakteri apa aja. Dengan adanya program ini gitu ya, bisa menjaga kualitas air kita gitu kan. Air itu tidak hanya dipakai untuk minum saja, makan dan minum, tapi juga dipakai untuk mandi gitu kan. Kalau mandi gak semua orang merebus air gitu ya, memasak airnya gitu biar bersih. Jadi dengan adanya program ini, airnya tetap terjaga. Jadi ketika kita mandi, airnya bersih menyentuh kulit kita. Begitu, itu dia berita hari ini di prime time. So, untuk menemani malam hari kalian ini, aku akan puterin lagu Leni. Yuk.

0: dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

90.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat malam. Wah, gak kerasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar menginformasikan seputar berita lokal sampai keadaan traffic di Sukabumi. Gak kerasa sekarang udah waktunya Cheryl pamit undur diri, karena udah waktunya jam 6:56, which is bentar lagi jam 7. Tapi tenang aja insan muda, jangan khawatir, karena setelah ini bakal ada program-program seru lainnya dari MBS Radio yang pastinya akan menemani kamu terus sampai jam 12 nanti. Yes, yes, yes, yes. Kalian gak usah khawatir, kalian bingung siapa yang nemenin aku ya setelah ini. Tenang aja, bakal ada terus orang yang nemenin kamu dari MBS Radio. So stay tune terus kalian di IG MBS Radio dan juga TikTok MBS Radio. Jangan lupa dengerin juga streaming MBS Radionya. Dan jangan lupa selalu request lagu ketika di acara-acara selanjutnya. So mungkin itu saja. Aku Cheryl Alia Anugrah pamit undur diri. See you next time and

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Ya, disiarkan langsung dari Jalan Sepan 3 Siliwangi, Kota Sukabumi 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam yang sama The Heart Tonight, dan kembali mengudara Kevin Pratama yang temenin kamu di relasi. Makin banyak relasi, makin asik. Nah, jadi sama selama 2 jam ke depan nih buat kamu, aku bakalan open sesi request. Jadi yang mau requestin lagu kesukaannya, lagu andalannya itu boleh banget. Caranya gimana sih, Vin? Caranya gampang banget. Kamu tinggal komen aja yang sama lewat fanpage, Instagram, atau via WhatsApp. Di 0815149923923 untuk line WhatsApp, telepon, dan juga selulernya. Di balasan Instastory, kalau di NBS, di @NBSRadio. Di Facebooknya Radio NBS FM Sukabumi. Kamu juga bisa kirim salam sambil makan malam, misal muda. Dan Kevin tungguin kamu dengan opening song dari aku.

Iya, tracknya dari Ziva Magnolia, Pelindungmu. Ini lagu ballad yang enak banget gak sih, Sauda? Kayak buat ngegalau tuh cocok banget. Ini menyoroti soal rasa aman ketika kita memiliki pelindung. Jadi inget era COVID gak sih, Sauda? Kita punya sosok pelindung, namanya Peduli Lindungi. Gak bercanda. Dan di sini kita bakalan buka untuk line requestnya, Samuda. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, Samuda, buat yang mau request lagu boleh kamu share di Instagram, fanpage, atau via WhatsApp. Dan sekarang waktunya aku nih, Samuda, untuk preview requestan dari kamu. Dan kita mulai dari Instagram dulu kali ya. Halo, selamat malam. Ini ada akun dengan username Flowstatic. Oh sorry, Flowstatic ternyata. Malam NBS FM, malam kembali, requestin lagunya dong, The Script yang The Crowd Was Sing a Wonderwall. Terima kasih Kevin, sama-sama. Aman ya lagunya buat kamu, aku simpan di track pertama dari The Script. Ini terhitung track baru ya kalau nggak salah, di bulan kemarin ya untuk perilisannya, tapi ada yang lebih baru lagi yang Samuda. Di sini untuk lagunya dari One Republic. Ini barangkali sebenarnya kamu senang sama One Republic. Ini aku mau kasih informasi, dia keluarin lagu Pay That Toll. Ala promosi lagu. Oke, dan lanjut lagi sama Kevin, bacain untuk requestan dari kamu di sini. Ada akun dengan username wawat_h. Malam Kak Kevin, pengen requestin lagunya dong, Roni, judulnya Februari buat Kak Kevin. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Kevin, sama-sama. Aman ya lagunya Kevin sama di track kedua dari Roni Parulian. Lagu ini laris manis banget nih sama udah, padahal sekarang kan udah September ya. Tapi kenapa Roni mengeluarkan lagu berjudul Februari gitu? Dan di sini udah ada 2 track. Terus lanjut lagi aku bakalan preview untuk track selanjutnya dari Facebook kali ya. Hold on, aku bakalan buka dulu untuk line fanpage-nya. Buat yang belum tahu, yang sama deh, Facebook NBS itu namanya Radio NBS FM Sukabumi ya. Dan ini ada akun dengan username Bobo. Relasi hadir aku orang kota Medan. Katanya, jauh sekali bang dari Medan. Ada Fitri Ariyati juga. Relasi Kevin, aku Fitri Mut dari Cikarut. Pengen lagunya dong, Ari Lasso, Penjaga Hati. Kalau enggak, PC Kota aja bahagia lagi. Sayangnya buat anakku, paling sayangnya buat suami, juga buat Erwin, buat Kevin. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Lagunya tadi dari Ari Lasso. Aku taro di track ketiga ya, after tracknya dari Roni Parulian. Dan satu lagi ada Rosa Ocha 11, selamat malam juga yang pengen lagunya dari Juicy Lucy Jemari. Kalau nggak ada, pengen lagunya dari Adrian Halif 2001 kali. Sebentar, aku cek dulu lagunya dari Juicy Lucy. Lagu Jemari ini tuh menggambarkan pacaran di era sekarang nggak sih? Ketika kata cinta itu tuh hadir lewat ketikan. Yeah. Lewat jemari aja. Padahal mah dalam hatinya kita nggak tahu ya, dia tuh sebenarnya cinta atau tidak. Dan lagunya aman, Kevin Simon di sini. After tracknya dari Ari Lasso. Dan sementara kayaknya aku bakalan puterin beberapa track yang udah disiapin. So buat Samuda yang komennya belum sempat aku preview, harap sabar nih Samuda, karena masih cukup panjang juga. Aku di sini sampai jam 9 malam. So stay tune only on 92.3. Be strong and keep shining on.

Hold on, Insan Muda, aku mau kasih kamu informasi dulu nih buat Insan Muda yang lagi cari HP baru. Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Nah, di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan juga aksesorisnya, tentunya Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop itu ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu juga, pelayanannya tuh ramah-ramah banget. Buat Insan Muda yang pengen tahu Insan Muda untuk ketersediaan barang dan lain hal, kamu langsung aja datang, segera kunjungi Simastel. Dan ini alamatnya ada di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan untuk more info, kamu bisa juga ikutin update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikToknya Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa demi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Terus gua kebon.
0: Makan duren sama kulit-kulitnya, kena nasi padang. Wah.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun.

For info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Amari. Wih, tapi emang sih sama muda, kalau misalkan kita lagi kangen tuh pengennya tuh ketemu gak sih? Bukannya kata-kata manis di chat aja. Soalnya rindunya jadi gak terobati kalau kayak gitu. Cila. Dan keepin mas temen kamu di relasi, makin banyak relasi makin asik. Dan buat insan muda yang pengen requestin lagu favoritnya kamu, gas di sini insan muda. Karena kapan lagi gak sih kalau kamu pengen requestin lagu sekaligus salam-salam juga. Dan tadi aku mulai bacainnya dari Instagram dulu. Kayaknya sekarang aku bakalan bacain dari fanpage dulu. Abis itu kita move ke Instagram atau dari WhatsApp dulu kali ya. Aku belum buka WhatsApp nih. Oke, aku buka untuk WhatsAppnya dulu aja. Ini ada siapa nih? Banyu ya. Banyu tuh artinya air. Berarti ini ada dari air. Apakah kamu air kehidupan atau air mata? Ois. Halo malam Min, malam kembali. Izin requestin lagunya Sabrina Leandro dong, sembuh kembali. Terima kasih, sama-sama. Sabrina Leandro, sembuh kembali. Aku simpen di track pertama ya.

selamat mendengarkan. Nah, sekarang kita masuk ke fanpage. Ada Asep Saipudin, Relasi Malam Kak Kevin, malam kembali. Mau requestin dong lagunya dari Adele yang I Surrender. Ih, I Surrender tuh kalau gak salah dari ini, Celine Dion. Mau diganti gak? Oh, katanya kalau gak ada Olivia Dean aja yang so easy. Spesialnya buat Kak Kevin, selamat tugas sampai tuntas. Oke, aman lagunya. Olivia Dean, so easy. Oke, okay. After tracknya dari Sabrina Leonor aku simpen ya. Dan kita move ke Instagram. Udah banyak banget loh sama muda. Ini sambil makan malam gak? Nungguin requestannya. Jadi ingat zaman dulu aku, zaman sekolah aku kan kadang suka denger NBS tuh. Beneran nungguin banget tuh. Dan worry banget sih kalau misalkan ternyata aku kurang cepat. Jadinya ketinggalan nih sama muda requestannya. Ini ada akun dengan username Zendra. Oh, Zendra Clarissa. Katanya pake lagunya Cinta Luar Biasa dari Unmes. Uduh, lagunya Cinta Luar Biasa. Buat siapa nih? Aku simpan di track ketiga ya. Sudah tracknya dari Olivia Dean. Dan lanjut lagi ada Eliska underscore. Request dong lagunya Sabrina Leonor selesai. Ay, sorry banget ya Alis. Tadi aku udah simpen lagunya dari Sabrina di track pertama tapi sembuh kembali. Jadi kamu gak bisa request lagu yang sama ya. Ataupun penyanyi yang sama di satu acara. Bisa request ulang buat Eliska underscore. Zivaras Jawa juga selamat malam. Lagu Ziva tadi udah aku puterin ya. Terus juga ada Adisti Dwi 19. Halo Davina, selamat malam. Kak Kevin, aku mau lagunya dong, To Love You More dari Celine Dion. Makasih Kak, sama-sama. Udah pulang kerja nih Adisti, lagunya aman ya. Celine Dion, To Love You More, ini tuh POV dari seorang Ciwi. Yang dia tuh kayak Ciwi strong gitu. Strong sama Cegil agak beda tipis sih sebenarnya. Jadi dia tuh kayak bakalan menunggu di tempat yang sama demi cintanya. Walaupun pahit-pahitnya dia pergi bersama orang lain, tapi dia bakal menunggu di tempat yang sama gitu loh. Nyegil gak sih sebenarnya? Tapi semangat terus buat kamu. Semoga cinta kamu pokoknya terbalas lah buat insan muda yang ada di kisahnya Celine Dion ini. Jangan sampai. Ya gimana ya, menunggu itu bukan hal yang menyenangkan. Jadi semoga buat yang menunggu, menunggunya menunggu kepastian ya. Dan kepastiannya segera datang. Dan lanjut lagi, satu lagi deh kayaknya aku bakalan preview untuk requestan lagunya di sini. Ada dari Jreisoy 90, Samuel Ciptaka, Jagat Rasa. Oke. Dan aku bakalan puterin dulu semuanya untuk beberapa tracknya di sini. Jadi buat semuanya jangan pindahin frekuensinya kamu. Yang mau requestin lagu kalau misalkan masih aman bakalan aku bacain. Yang pasti aku baca lewat antrian ya.

Anmes Kamala yang punya cinta luar biasa. Kalau aku punya rekomendasi toko handphone yang luar biasa Insta Muda, namanya Simastel. Buat Insta Muda yang mau cari HP baru, ada Simastel nih solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD itu bisa juga buat kamu yang mager keluar. Mager ah panas. Nah bisa Insta Muda. Nah Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu aja, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi.

Jungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya yang sama di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: We're looking only one 92.9 BSA FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sebenernya kerasa ternyata udah di penghujung acara aja, Kevin, temenin kamu. Dan untuk closing songannya aku bakalan simpan beberapa lagu lagi dari requestan kamu. Kita angkat telepon aja kali ya. Halo, relasi.
1: Makin asing.
0: Halo, ini siapa? Ini dengan siapa, di mana?
1: Ini gitu.
0: Oh, ini Ajeng ya?
1: Beda suaranya.
0: Agak beda sekarang. Kenapa pilek? Ini kayaknya lagi pilek ya?
1: Pilek sama batuk.
0: Oh, semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa minum obat. Mau request lagu apa?
1: Lagunya Keburu ga?
0: Keburu, ini buat closing songan.
1: Cantik aja.
0: Cantik dari Tiaran ini ya?
1: Betul.
0: Salamnya buat siapa ini, by the way?
1: Buat semuanya aja. Semuanya sayangnya buat anak sama suaminya aja.
0: Buat yang
1: tugas, makasih ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam ya, Kak Ajeng, aman lagunya. Semoga cepat sembuh. Jangan lupa obatnya diminum. Emang sekarang tuh lagi musimnya pilek, yang sama muda, pilek, batuk, meriang gitulah, merindukan kasih sayang. Ayo. Dan pastiin nih, sama muda, kamu selalu doping-doping sama vitamin C, multivitamin juga. Karena cuacanya kan, kadang kalau siang panas banget, terus malam dingin. Biar kamu selalu kuat ya, imun tubuhnya. Lanjut aku bacain untuk requestan insan muda lagi. Di balasan instastory lagi kali ya. Ini kayaknya banyak banget komen-komen yang nggak bisa aku bacain semuanya. Sorry banget ya kalau ada komen yang nggak sempat aku bacain. Ada akun dengan username Yeni Lindawati ya. Halo Kak Kevin, halo, mau lagunya dong. Salah apa aku, dari Fajar Nur. Terima kasih ya, sama-sama. Aman lagunya Fajar Nur, aku simpen di sini di track kedua. Berarti sudah tracknya dari Tiara Andini.

Dan satu lagi ada akun dengan username Zordian underscore. Selamat malam, malam kembali. Izin requestin dong lagunya Menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih ya, sama-sama. Ini ada emot menjauhnya. Ada emot orang lagi jalan. Tapi emang kadang Nisa Muda kalau sekiranya hubungan udah gak bisa dipertahanin, rasa-rasanya kita kembali ke titik permasalahan awal terus Nisa Muda, kayak di situ-situ aja. Berarti ternyata kita harus menjauh, karena emang ada beberapa hal yang gak bisa kita paksakan Nisa Muda. Terkadang kita perlu melepaskan, kita perlu melepaskan untuk hidup lebih bahagia lagi. Dan di sini Samudra Kevin yang bertugas juga sekaligus harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all yang udah stay tune and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat mudara, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Semoga Samudra sehat selalu. Yang belum makan malam jangan lupa buat makan malam. Yang lagi di jalan hati-hati, jangan kebut-kebutan Samudra. Jaga kesehatan ya. Abis ini kamu bakalan ditemenin lagi bareng aku dan Abi nanti di acara dating. Jadi buat Insan Muda, pastiin frekuensinya masih di 92,3 ya. See you next time.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see.
1: Halo, kalian ada open train BSFM Sukabumi's number one hits music station.
2: Ya, dan Nisa Muda, selamat malam kembali mengudara kita berdua di sini. Ada aku Kevin
1: dan juga Abi yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara dating.
2: Dekati aku tanpa ending.
1: Bener banget, selama 3 jam ke depan kamu boleh cari jodoh di sini ya. Bebas banget ya, Nisa Muda mau ceweknya di cowok, cowoknya di cewek, pokoknya dengan kriteria alamat, nama juga.
2: Iya, sampai jam 12 malam ya. Kita tunggu kamu.
1: Betul banget. Kamu juga boleh curhat ya, Nisa Muda. Karena kamu juga

0: Oke, Insan Muda ya, masih bareng kita berdua di acara dating kali ini.
1: Dekati aku tanpa ending. Ada suaranya gak, Bi?
0: Ada, mana-mana.
1: Ya, dan di malam hari ini, Insan Muda, kita bakalan bahas tema yang berat gak sih harusnya?
0: Ya, berat sih. Ini kalau misalnya dikaitkan dengan lagu, ini lebih ke lagu dari My Facebook sih ini. Yang dari Gigi itu loh.
1: Iya, nah, bener.
0: Itu kan ada terpikir hati untuk mendua. Ini lebih ke membagi hati kan itu.
1: Ini kayak lebih ke curhatan Nabi sih sebenarnya.
0: Nah, ini gua dari ini sih terinspirasinya di lagu sih.
1: Oh.
0: Lagu Gigi
1: itu. Nabi suka mendua gitu loh, Bi.
0: Oh, enggak dong ya.
1: Satu aja kadang suka pusing enggak sih?
0: Iya, kayak orang bisa punya energi buat ngebagi hati itu gimana sih caranya gitu. Apakah mereka anak CEO gitu kan?
1: Iya, benar. Dan yang dimana yang Samudra ngomongin soal membagi hati dan kasih sayang ya, di sini tuh dalam sebuah hubungan tentunya asmara ini adalah topik yang kompleks dan hal ini bisa merujuk pada beberapa situasi yang berbeda juga, mulai dari polyamory atau hubungan non monogami gitu yang disepakati. Jadi kayak ada hati di hati yang lain, enggak, ada dua hati yang harus kita jaga gitu karena kita mencintai dua orang
0: yang sekaligus. Sama. Nah, iya, jadi kayak mau ngelepasin satu gak mau, yang satu juga gak mau gitu. Jadi kayak serakah gitu jatuhnya.
1: Iya, jatuhnya kayak bisa gak sih gitu. Orang-orang di luar sana ada yang satu aja yang kepunya gitu. Masa iya kita harus mempunyai dua hati.
0: Iya, terus juga ada infatuasi juga, insan muda, lebih ke kaguman sesaat gitu ya kan. Kayak apa sih jatuhnya, love bombing gak sih?
1: Love bombing itu ya di awal-awal biasanya, iya, tapi kebanyakan orang yang suka kepada dua orang alias mendua ini itu orang yang tidak puas, nggak yang ngerasa ada sesuatu yang kurang dari pasangan kita yang sebelumnya. Makanya dia nyari orang lain. Padahal sebenarnya kita mau nyari sampai kapanpun, rasa-rasanya manusia itu bakalan selalu ada tempat kurangnya, nggak sih?
0: Iya, pasti kayak kurang lebihnya pasti ada lah ya. Ketika udah nemu, oh ini ada lebihnya tapi aduh kok ada sih kurangnya gitu, yang ada di orang ini gitu atau di orang lain. Nah, itu yang selalu apa ya, kayak endless loop lah gitu ya kan. Jadi kayak sebuah lingkaran yang terus gak akan berakhir gitu.
1: Betul, jadi gak akan ada habisnya. Kayak sampai kapanpun ya susah. Mau sampai 3 orang sekaligus, ada 4 hati di dalam hati kita gitu. Itu ya kita bakalan ketemu titik kurangnya. Karena manusia tuh ya ada salah, ada kurang. Dan hal ini tuh sebenarnya bukan jadi masalah. Tergantung kita membawakannya gak sih. Kalau sekiranya ada yang kurang dari pasangan kita, ya kita perbaiki sama-sama yang lain.
0: Betul banget. Jadi itu mah jatuhnya kayak selingkuh juga iya gitu ya kan. Kita kalau ketahuan, wah berabe gitu. Kita ketahuan kayak entah kayak apa ya, dua-duanya hilang gak sih kalau misalnya ketahuan juga.
1: Bener.
0: Kalau misalnya dipertahankan kok, kalau ujungnya ketahuan
1: udah aja gitu, kita jalanin senormalnya aja gak sih. Kayak
0: normalnya manusia aja gitu. Nah, Adam sama Hawa juga udah gitu.
1: Adam diturunin sama Hawa.
0: Iya, gak sama Siti gitu kan.
1: Siti teman sekolah gue nih.
0: Dan ada beberapa hal insan muda ya, sudut pandang dan pertimbangan penting soal situasi ini yang tadi kan sempat dibahas tuh, yang betul, hubungan monogami gitu kan. Itu kalau kamu berada dalam hubungan monogami berkomitmen, itu ngebagi hati dengan orang lain mungkin seringkali dianggap sebagai pelanggaran ya, atau kepercayaan serta perselingkuhan emosional. Hal ini juga biasanya

0: memicu konflik, kecemburuan, dan keretakan hubungan ya.
1: Iya benar. Jadi kayak kasih kita tuh terbagi. Belum lagi kita sebagai manusia, kita kadang punya kakak nih atau punya adik. Rasa cemburu tuh selalu ada. Iya gak sih?
0: Yeah.
1: Kita suka ngerasa kayak, duh kenapa sih orang tua tuh pilih kasih banget sama kakak kok segini, sama aku kok segini. Apalagi kalau dalam soal hubungan, soal hati ya. Gak mungkin ada yang seikhlas itu gak sih?
0: Iya, kayak pelakunya beda lah gitu ya guys.
1: Iya, hati yang terbagi menjadi dua gitu.
0: Iya, lagi. Dan kita bakal bahas lagi ya, insya Allah. Mungkin buat kamu yang relate dengan hal ini, kadang pelaku atau kadang korban ya.
1: Bisa atau mungkin kamu ada pengalaman yang sama dengan kisah yang kita bawakan di malam hari ini. Boleh banget kamu bisa menggunakan line fanpage, Instagram, atau via WhatsApp.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan

0: Oke, okay, Insan Muda, sekarang kita udah di jam 22 lebih 18 ya, masih di acara dating.
1: Yoi, dekati aku tanpa ending. Dan yang mana Insan Muda, kita lagi ngebahas tentang hubungan yang dijalani secara monogami ya.
0: Yeah, tadi kan udah dibahas juga ya.
1: Sorry, polyamory.
0: Tapi kan tadi kalau udah dibahas juga kan lebih ke monogami sama non-monogaminya gitu Insan Muda. Tapi kalau misalnya gimana sih gitu loh yang perlu direnungkan gitu, kalau misalnya ada ngerasa ketertarikan atau membagi kasih sayang kepada orang lain di luar pasangan kamu gitu loh.
1: Iya benar.
0: Jadi coba tanyakan ya ke diri sendiri, apa sih yang kurang dari hubungan saat ini gitu ya.
1: Jadi kayak direnungin lagi, kayak kamu tuh ngobrol sama diri kamu, kayak berdialog gitu.
0: Iya, yeah.
1: Kayak jelasin apa yang terjadi gitu, sampai kamu tuh ngerasa gak cukup dengan satu orang gitu. Kayak rasanya tuh ingin menambah tempatan hati baru gitu. Dan itu adalah hal yang sebenarnya buat beberapa orang mungkin tabu gak sih?
0: Betul.
1: Mungkin buat sebagian orang kayak ya udah sih gitu, normal-normal aja, yang penting kamu suka, dia nyaman gitu. Tapi kalau misalkan beberapa orang bilang itu kayak sesuatu yang aneh gitu.
0: Iya, kayak sebenarnya kamu pengennya tuh kayak gimana sih gitu ya loh. Jadi kayak apa yang kamu mau tuh udah sesuai belum sih sama pasangan kamu? Kalau misalnya emang gak sesuai, kenapa kamu milih pasangan kamu yang sekarang gitu loh. Kasihan pasangan kamu yang sekarang jatuhnya tuh.
1: Jadi kalau misalkan sekiranya ngerasa udah bosen juga dengan hubungan yang dijalanin, kayak ya udah mendingan selesaikan dulu gak sih, baru kita mulai hubungan baru.
0: Hubungan baru.
1: Daripada kita menjalani hubungan di atas hubungan. Jadi kayak kesannya tuh makin rumit lah permasalahan kita, nanti jadi dua. Kalau ada masalah jadi pusingnya dua kali gitu ya gak sih?
0: Iya, jadi kayak apa, patok tumpuk
1: itu
0: ya.
1: Bukan jalan keluar, itu bukan solusi, yang dimana nanti kita gak tahu kapan ya ke depannya bakalan ketemu sama masalah yang berbeda dari kedua orang ini. Sedangkan kita satu orang aja kadang bingung, jalan keluar itu adalah mencari orang baru. Sedangkan ketika kita nanti ada masalah secara bersamaan, apakah kita mencari orang ketiga? Keempat, kelima?
0: Kelima, malah makin pusing gak sih kalau gitu ya.
1: Ya emang kenapa sih kalau ngelepasin seberat itu kah? Kalau sekiranya udah gak bisa dijalanin ya lepasin, ya gak sih?
0: Bener, kayak apakah dunia itu milik kamu gitu. Semua semua wanita dan juga cowok punya aku gitu kan. Main ya, gak bisa kayak gitu dong.
1: Betul, semudah. Jadi kayak usahain hubungan itu tuh ya antar dua orang aja gak sih?
0: Yang normal-normal aja lah mas.
1: Iya, maksudnya kayak kalau udah punya pasangan gak usah lah buat ada kepikiran buat mendua gitu ya.
0: Betul. Oke, Insan Muda ya. Dan buat kamu mungkin yang masih kayak atau bahkan relate dengan apa yang kita bahas, kamu boleh ceritain semuanya.
1: Okay.
0: Ya. So stay tune.

Sama mudah buat kamu yang lagi cari HP baru ya, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi dan selain handphone juga ada aksesorisnya. Bahkan handphone second juga ada loh. HP yang rusak pun bisa diservis di Simastel. SDV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Nggak hanya itu, pelayanan yang juga ramah banget. Makanya yuk gas ke Simastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rokonomor 6, Kota Sukabumi.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating kali ini.
1: Iya, deket aku tanpa ending. Dan Insan Muda sekarang kita masih di interval kedua akhir berarti ya.
0: Iya, betul sekali. Karena kita masih bahas apa ya, membagi hati ya Insan Muda. Tadi kita udah bahas kayak apa yang apa namanya, sudut pandang. Terus juga apa yang perlu direnungkan. Dan yang kita bahas tuh apa sih yang bisa diambil gitu ya kan.
1: Iya, pelajaran apa gitu kan.
0: Iya, yang harus di apa namanya, dilakukan lah ya. Pertama ya komunikasi dulu yang jujur. Kalau misalnya kamu ngerasa hubungan monogami nggak lagi cocok buat kamu, ya diskusiin pandangan kamu atau kayak sudut pandang kamu lah ya gitu tentang hubungan dengan pasangan. Jadi jangan sampai kayak pasangan kamu tuh gak tahu apa-apa gitu, tiba-tiba kayak lah tiba-tiba dia ada yang baru nih gitu ya kan.
1: Iya bener. Terkadang kita perlu banget ngebatasin juga buat apa namanya, interaksi dengan lawan jenis yang bisa menimbulkan rasa suka secara tiba-tiba. Karena biasanya perasaan itu tuh datang secara tiba-tiba gitu loh.
0: Benar.
1: Jadi sebisa mungkin kita tahu batasan, kayak sampai mana kita berteman dengan lawan jenis gitu.
0: Betul.
1: Terus juga pastiin kita tuh punya apa ya, benteng diri gitu loh.
0: Betul.
1: Kalau sekiranya kita udah punya pacar, udah punya pasangan, dan kita jangan mencari kenyamanan di orang lain.
0: Iya, apa ya, kayak sadar diri, kayaknya gak boleh deh, kayak gak boleh, ntar cewek gue pasti marah gitu loh. Dan harus apa ya, itu mah suatu hal yang apa sih, harus gak sih gitu. Dan juga bukan di luar apa sih namanya, di luar apa namanya,
1: di luar nalar
0: ya pokoknya ini kan harus ditetapkan juga kan kalau soal batasan gitu. Soalnya kan kamu udah punya pasangan, udah punya semuanya, sampai kayak kamu dikecewakan dengan tingkah kamu sendiri.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Kita dengan cara menjalin hubungan aja itu di sana udah ada komitmen, yang dimana komitmen ini tuh adalah suatu landasan yang ini tuh penting banget buat apa namanya, kita tuh jadi saling ngejaga diri gitu dari hal di luar sana. Karena kan nggak menutup kemungkinan ya, kita bakalan dipertemukan dengan berbagai kemungkinan, yang termasuk tadi ada orang yang baru yang masuk, terus kita tiba-tiba suka, kita jatuh cinta. Kalau misalkan diaminin kayak kita udah suka nih sama orang, harusnya kita tahu kayak oh ini nggak boleh nih, harus segera kita putuskan gitu. Harusnya dari awal kita udah tahu kayak udahlah kayaknya jangan lanjut, kayak sorry ya aku udah punya pasangan gitu.
0: Iya, kasihan tuh anak orang ya, kamu mau dibawa kemana juga gitu kan, jatuhnya kayak dapat cintanya juga setengah-setengah gitu ya kan, nggak apa sih, 100%
1: go out ya
0: gitu. Dan juga kamu kalau misalnya sama pasangan kamu belum ada evaluasi, coba deh evaluasi per apa ya,
1: per bulan, meeting tanggal
0: 27 ya. Kita itu mah ya. Ya at least kayak untuk evaluasi hubungan ya minimal banget 3 bulan sekali lah atau gimana gitu ya kan.
1: Enggak 3 bulan sekali sih, kalau sekiranya dirasa udah mumet aja,
0: mumet
1: nih
0: aja lah.
1: Ini hubungan kayak agak toksik nih. Kayak kita cari jalan bareng-bareng nih, gimana caranya biar situasinya tuh nyaman lagi. Kayak hubungan tuh kan dibangun. Jadi sebisa mungkin kita ngebangun bersama dong. Kita bangun bareng-bareng. Kalau sekiranya ada sesuatu yang keliru, kita benarkan secara bareng-bareng juga.
0: That's right.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, Insan Muda, dan kita udah di jam 23 lebih 27 nih ya.
1: Aha, dan yang mana Insan Muda, ini kita ada chat masuk ya, ada curhatan dari Insan Muda.
0: Betul.
1: Dan kita langsung bacain aja, Bi.
0: Let's go, langsung bacain ya. Ini langsung aja. Hai Kak, aku Iva katanya.
1: Halo.
0: Aku mau cerita, jadi awalnya tuh aku emang lagi punya masalah sama cowok ini, hmm? Ya. Jadi jarang chatan, terus dia chat aku cuman ngabarin doang buat main ke daerah A. Nah, awalnya aku gak mempersalahin karena ya udahlah, yang penting dia izin dulu, tapi di situ aku agak mulai curiga.

0: Singkat cerita, cowok ini katanya mau pindah ke Jakarta. Akhirnya aku juga mutusin buat ke Tangerang supaya enggak terlalu jauh LDR-nya daripada Sukabumi Jakarta. Ih, gila, effort banget ya.
1: Tapi ini effort banget sih, benar-benar lumayan menantang ya.
0: Iya, maksudnya dia sampai pindah ke Tangerang biar enggak jauh sama cowoknya. Ih, gokil. Dan ternyata setelah aku ke Tangerang, dia telepon aku dan ngajak aku putus.
1: Lah,
0: alasannya enggak bisa LDR. Awalnya aku nolak, tapi ya udahlah, dia juga bersikeras buat udahan. Nah, dan pas aku udahan ini, aku sambil chatan sama pacarnya temennya cowok ini. Chatan sama pacarnya temennya cowok ini.
1: Kenapa, bro?
0: Nah, maksudnya, dan pas aku udahan ini, aku sambil chatan sama pacarnya temennya cowok ini. Maksudnya gimana?
1: Oh, temen jadi cowoknya. Si cowoknya itu punya temen, ya, temen. Jadi dia chatan sama pacarnya gitu, ya, nggak sama temennya.
0: Ya, jadi panggil aja Aca katanya. Dan yang tahu alasan aku putus ini awalnya cuma si Aca. Ya, si Aca ini. Terus si Aca ini juga nenangin aku, bilang nggak apa-apa, dia lagi butuh space dulu, nanti juga kalian bakal balik lagi katanya. Dan singkat cerita, aku balik lagi ke Sukabumi. Aku main sama si Aca ini dan ada temennya si Aca, panggil aja Eti katanya. Dan dari situ kita main bareng dan aku ngerasa klop sama orang ini. Itu si Eti ini akhirnya mood sama aku di IG dan TikTok, dan kita juga save-savean WA katanya. Dan setelah itu aku masih mikir kalau aku masih bisa balik sama cowok ini.
1: Waduh, ternyata masih ada harapan.
0: Iya, yeah. Akhirnya aku memutuskan buat DM cowok ini dan yang balas cewek.
1: Lah,
0: aku cerita ke ini, aku cerita ke Eti. Ya, ini bahwa aku mau ke tempat dia buat ceritain ini. Panjang, masih panjang ternyata. Dan besoknya aku ke tempat si Eti ini nih. Ternyata di tempat itu ada mantan aku juga.
1: Lah,
0: awalnya aku ngobrol berdua aja sama Eti dan kita main sampai lumayan malam. Dan pas udah malam, si Eti ini mau ngajak aku ngobrol sama cowok ini. Dan di situ mereka jujur bahwa mereka udah kenal lama dan si cowok ini ngechatin Eti dari pas aku masih sama cowok ini. Gila, spotis banget ini.
1: Wah, si Eti ini berarti impostor dong.
0: Iya.
1: Gak Eti, lu mah dari baik.
0: Ya, bener-bener makan temen ya ini.
1: Parah banget nih. Ini temen Eti itu temennya dari si...
0: si Aca ini kan.
1: Aca, iya kan. Eti itu orang Sukabumi kan.
0: Iya, dan baru moods lah ya istilahnya. Tapi ya plot twist, ternyata kayak ada ya potis-potis ternyata gitu. Emang Sukabumi sesumit itu kan?
1: Kalau misalkan alasan LDR itu bohong. Kalau misalkan kita ngeliatin jarak ya, Sukabumi Jakarta lebih jauh daripada Tangerang Jakarta kan harusnya.
0: Ini
1: emang alasan aja nih. Siapa nih cowoknya namanya nih?
0: Siapa sih cowoknya tadi?
1: Iya,
0: lupa dong namanya.
1: Hati-hati aja nih. Ini si Eti juga udah tahu orang tuh kan udah punya pasangan ya. Main gas-gas aja Eti. Enggak ada alak Eti.
0: Ini laki jadi ini. Laki pria siluman ini.
1: Enggak boleh gitu lah sama muda. Maksudnya gue lebih respect kalau misalkan orang putus gara-gara emang udah rumit banget hubungannya, ngerti gak sih? Kayak udah ngerasa kayak kosong, kayak udah saling gak mencintai. Bukan kayak yang satunya masih cinta terus yang satunya kayak gini, itu rasanya kayak gak adil gak sih?
0: Ini masih ada sih nih. Di situ aku bilang ke cowok ini gak boleh gitu, kasihan ke Eti katanya. Dari dulu aku selalu bilang kalau tertarik sama cewek lain, putusin aku, jangan selingkuh. Kalau gini kasihan Eti katanya.
1: Dan sekarang katanya, oh my god. Gak bener sih, tapi untung kamu sudah dijauhkan dari orang seperti itu ya. Dan kamu bisa ngelihat ternyata dia se-gak worth it itu buat kamu.
0: Dan kayaknya Tuhan tuh baik ya untuk
1: menjauhkan kita dari hal yang batil gitu, yang jelek.
0: Iya, karena apa ya, pasti at the end tuh tahu gitu ya, seluk beluknya dan juga kayak niat busuknya juga ketahuan gitu, walaupun ditutup-tutupin gak sih.
1: Iya. Dan si Eti ini emang kayaknya orangnya show up gitu loh. Jadi kayak udah tahu nih dia tuh pelakor ya. Malah sok-sokan ngenalin kayak, ayo main ke rumah aku, di rumah aku ada pacar kamu, ada mantan kamu.
0: Kalau yang normal mungkin bakal kabur ya.
1: Harusnya diem-dieman aja.
0: Iya, diem-dieman gak sih?
1: Berarti ini si Eti pelakor NPD sebenarnya. Iya gak sih? Kayak agak narsis gitu. Kayak sekarang kan dia tuh menang gitu, ngerti gak sih? Kayak lihat nih gue bisa menangin dia, kayak gitu gak sih? Kasarnya.
0: Tapi di sini lanjut lagi nih, di situ aku bilang ke cowok ini gak boleh gitu, kasihin ke Eti. Dari dulu aku selalu bilang kalau tertarik sama cewek ini ya. Etinya nangis dan pindah ke ruangan lain katanya. Lah kok dia nangis?
1: Prank victim sih Eti.
0: Terus di situ aku masih pengen ngurusin masalah hubungan aku ya. Aku pengen dengar penjelasan cowok ini. Terus aku bilang, kan Etinya nangis katanya. Dia malah ngelepasin tarikan tangan aku sambil bilang, Geus atuh pan ieu ge arek ngupahan. Dan dari situ aku tahu Eti ini ternyata selingkuhannya dia. Eti ini nanya ke aku gimana aku bisa putus, terus nanya kesukaan cowok ini apa. Kenapa sih Etinya nangis terus si cowoknya malah geus atuh pan ieu ge arek ngupahan. Ngupahan itu apa sih artinya?
1: Biar apa? Menenangkan.
0: Menenangkan
1: sih? Kalau lagi sedih orang ditenangkan ya.
0: Eh Bang, ada ininya?
1: Cup cup cup.
0: Ada ininya Bang, screenshotannya ini.
1: Oh, enggak boleh disebarkan ya karena itu adalah rahasia. Tapi ini orang-orang yang kayak Eti gue sebel banget sih. Kayak dia tuh kayak seakan-akan tersakiti padahal dia yang menyakiti.
0: Iya, tapi dia ngirimin apa sih kayak si Etinya bilang kayak gini nih, sumpah ngerasa dosa banget aku ke kamu katanya. Akunya enggak tenang, aku udah ngerasa deket banget sama kamunya sampai pas tadi main pun kayak seru banget. Aku enggak apa-apa banget ngejauhin Ali, yang penting kita jangan jadi jelek ke depannya. Oh, dia ngaku ya, guys.
1: Enggak tahu sih, atau itu cuma buat nenangin aja.
0: Iya. Karena ya kadang orang kan bisa bertopeng juga gitu.
1: Benar-benar. Kadang kan ya sedalam-dalamnya lautan tuh kita masih bisa selamin, tapi kalau hati orang mana tahu ya. Yeah. Ada niat apa dia di belakangnya. Kalau kata aku udah aja lah jauhin, udah enggak bener enggak sih kayak buat apalah kita nyari teman masih banyak di luar sana kayak. Enggak worth it banget lah punya teman ataupun punya pasangan kayak gitu.
0: Ya apalagi ini kan baru dikenalin enggak sih dan terpuak gitu loh. Masa teman baru kayak gini saya kan apalagi dikenalin ini yang aku apa sih bertanya-tanya. Nah, ini si Eti. Siapa sih temannya si Eti? Aca ya?
1: Acanya kemana?
0: Nah, si Acanya Eti kemana gitu? Apakah dia cuma diem-diem baik gitu? Enggak kayak ikutan gini. Ini ada apa gitu? At least kayak
1: Aca no lab.
0: Itu kan dia yang nalin si Eti ke ini juga kan, ke siapa sih nanti namanya? Iva ya, yang nalin ke Iva.
1: Oh, gua tahu maksud si Aca tuh baik.
0: Oh iya, dia kayak apa ya? Dia kayak crewmate-nya gitu loh.
1: Iya, kayak seakan-akan dia tuh kayak
0: asis, bro.
1: Biar si kamu tuh tahu gitu. Nih, Eti. Dia
0: lagi deket dari kamar. Gila, gitu. Aca Isis.
1: Itu dari pikiran ini aku aja itu random.
0: Ini Aca Isis, ini Asis ya. Tapi ini ada lagi nih, aku awalnya mikir mungkin Eti gak tahu, tapi di sisi lain Eti chat Aca kalau dia gak enak sama aku, tapi di sisi lain Eti sayang sama cowok itu. Dan di situ aku mikir, oh berarti dia emang bener pengen jadi selingkuhan.
1: Ya udah sih, udah aja lah tinggalin, enggak worth it.
0: Kok mau ya? Di awal aku bilang pas hubungan kita lagi renggang, cowok ini selalu main ke daerah A. Dan aku baru sadar beberapa hari setelah kejadian ini, ternyata daerah A itu tempat tinggalnya si Eti. Dan aku baru tahu si Eti ini punya cowok juga. Dan si Eti ini juga ternyata selingkuh sama mantan aku. Dan kegep akhirnya si cowoknya tonjokin sama cowoknya.
1: Oh my god.
0: Ini drama apa ini? Halo, ini Eti, kamu ini, Eti kamu kenapa? Kamu aduh,
1: ini Eti. Coba kasih lagu ini Rosa. Ku menangis.
0: Eti, kenapa kamu kayaknya enggak puas ya? Kayaknya semua cowok punya kamu semua deh.
1: Enggak tahu sih Eti ini NPD, Eti kata aku mah mending tobati.
0: Astagfirullahalazim, tobat.
1: Ya udah nih Samuda, yang pasti pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah jangan menjadi seperti Eti ya. Karena Eti itu adalah cegil ya, nggak boleh kita seperti itu ya, Samuda. Kita harus menghargai orang lain gitu.
0: Aduh, aku nggak ngerti sih ini Eti ini. Kok bisa kayaknya semua harusnya semua ayo nih kayaknya semua cowok ganteng harus sama dia dah kayaknya.
1: Gua takut banget kalau tiba-tiba di IG ada yang chat namanya Eti.
0: Ya sih. Takutnya
1: jadi, soalnya aku jadi etipobia
0: ya. Merinding soalnya. Merinding. Jadi pelajarannya buat Kavya ya udahlah, jadi pengalaman enggak sih ini?
1: Jadi pengalaman aja. Kedepannya kita jangan sampai ketemu sama orang yang salah lagi ya.
0: Iya. Ya, lazatin sama daya. Nanti kita bakal atur beberapa track lagi ya.

0: Oke, Insan Muda tak terasa kita sudah di penghujung acara ya.
1: Iya, dan kita ucapin thanks for all you the stay tune and sorry to say kalau ada salah-salah kata. Selamat mengudara, terima kasih buat yang udah komen juga, yang udah curhat.
0: Iya, jadi ya banyak banget ya pelajaran-pelajaran dan juga insan muda yang sedang dalam posisi yang tidak mudah mungkin untuk hari ini. Tetap semangat lah ya, dan juga keep strong. Oke, dan selamat istirahat ya.
1: Iya, have a nice dream.
0: Dan kita bertugas izin pamit.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 9.
1: NBSFM.
0: Number 3.
1: NBSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sampai yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari ini tanggal 3 September tahun 2026, kontak Islamin Samudra lansir dari salah satu ayat suci Al-Quran sebagai sebuah penjelasan dari beberapa persoalan yang kemarin tertunda sempat kita bahas. Tentu saja kita berbicara soal fakta dari beberapa teori yang dikemukakan para ahli. Yang kita maksud adalah para ahli agama. Samudra kan kita banyak ya bicara soal kedahsyatan yang dimiliki oleh Islam, keagungan yang banyak ayat-ayat suci yang menyebutkan tentang itu. Dan tentu itu seringkali menjadi kebanggaan bagi setiap orang Muslim dengan keyakinan atas agama yang dianutnya, dengan keyakinan atas konsep ketuhanan yang diyakininya. Salah satu ayat suci Al-Quran yang seringkali dikutip oleh kaum muslimin atau para pemuka agama seperti ayat berikut ini: Inna dina indallahil Islam, atau wa mayabtagi ghairal Islama dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina, sesungguhnya agama indallahi yang akan diterima dan ada di sisi Allah adalah Islam. Islam-Islam saja ya. Jadi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama dalam pandangan Allah, agama di sisi Allah itu hanya Islam saja. Berarti selain daripada Islam tidak diterima. Begitu ya kalian pikir? Ya enggak? Inna dina, sesungguhnya agama indallahi, di sisi Allah al-Islam adalah Islam. Berarti kalau selain Islam bukan di sisi Allah. Kalian pikir begitu ya? Oke. Kemudian ayat yang berikutnya, wa maya betagi, dan barang siapa orang yang mencari gueral Islama, agama selain daripada Islam, pala yukbala, maka tidak akan palayuk bala minhu, maka tidak akan diterima agamanya. Bahwa dan dia bil akhirati, kelak di akhirat, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Ya ya, itu barangkali dua ayat yang seringkali di,

Kutip sebagai sebuah pernyataan bahwa Islam saja hanya satu-satunya agama yang akan diridhoi, diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu siapa? Menurut kalian Allah Ta'ala itu adalah Allahnya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Allah Ta'ala itu Tuhannya umat Islam ya. Tuhannya umat Islam atau Tuhannya manusia? Hah? Coba kalian pikir baik-baik. Allah Ta'ala itu Tuhannya umat Islam atau Tuhannya umat manusia? Saya sekali lagi tanya, Tuhan Allah Ta'ala itu ini Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala, namanya gini ya, Allahu ajza wa jalla. Ada yang menyebutnya Allahu ajza wa jalla, ada yang menyebutnya Allahu Ta'ala atau Allahu subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Tuhannya umat manusia atau Tuhannya umat Islam? Jawab. Menurut kalian gimana? Allah itu Tuhannya umat Islam atau Tuhannya umat manusia? Coba kalian pikir baik-baik. Allah itu Tuhan manusia atau Tuhan umat Islam? Ayo, pikir baik-baik, jawab baik-baik ya. Tuhannya manusia atau Tuhannya umat Islam? Kira-kira gimana? Pasti dah, pasti luar biasa. Kalian akan jawab bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya umat Islam, bukan Tuhannya manusia. Pasti. Pasti kalian jawab begitu, gak bakalan salah. Kenapa kalian jawab begitu? Sebab para ulamanya juga jawabnya kayak gitu. Ya, para pemuka agamanya pun menjelaskan dan menjawabnya seperti itu. Kalau Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya umat Islam, bukan Tuhannya manusia. Saya akan memilih kalau Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya umat manusia. Manusia yang mana saja? Seluruh manusia itu. Dikapling-kapling ya. Kalau Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya umat Islam, nanti ada namanya lain lagi, Tuhannya umat ini, umat itu. Jadi banyak banget ya kalau gitu. Tiap agama memiliki nama Tuhan yang berbeda. Ya, boleh enggak saya sebutkan satu persatu? Kan di Indonesia itu agama itu cukup banyak ya. Ada beberapa agama yang disahkan, diakui oleh pemerintah ya. Ya, enggak usah saya sebutkan ya, kalian paham. Ada ini, ada itu. Cuman saya ngomong Islam aja dulu deh. Ya, banyak. Masing-masing punya nama Tuhan yang berbeda-beda dengan keyakinan yang dimiliki. Hingga para ulama ataupun para

itu Allah. Kalau bukan umat Islam, bukan Allah namanya. Enggak tahu siapa. Ya kan? Begitu. Balik lagi ya. Kalian pikir baik-baik aja. Tadi kembali kita dengan kalimat indallah, inna dinna indallahil Islam ya. Ya ya, begitu. Dan ayat ini tentu menjadi sebuah kebanggaan. Para pemuka agama selalu berkata seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, tambah lagi nikmat ihsan. Ya ampun. Ini asal bunyi ya kalau ngomong, asal ucap aja. Ihsan kok nikmat. Iman, Islam, ihsan. Ada hadis ya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, hingga disebut sebagai sebuah nikmat ya. Ya enggak? Kalian pikir begitu? Iya enggak? Kita bersyukur menjadi seorang muslim, menjadi orang yang beriman. Kita harus bangga dikehendaki Allah Ta'ala atas kudrat dan iradatnya menjadi seorang Islam, menjadi seorang yang iman, menjadi seorang yang ihsan, begitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi sih sebenarnya gini Samudra ya. Salah satu ciri orang yang mengerti dan paham, apa setiap orang yang mengerti atau paham itu tentu dia banyak ilmunya, atau setiap orang yang banyak ilmunya pasti dia paham? Menurut kalian gimana? Saya ulang ya pertanyaannya. Apa setiap orang yang banyak ilmunya dijamin dia paham, atau dijamin dia mengerti, atau setiap orang yang mengerti dan paham itu pasti banyak ilmunya? Atau orang yang paham dan mengerti itu selalu banyak ilmunya? Mungkin enggak orang yang paham dan mengerti dia tidak, dia sedikit ilmunya? Aku rasa begitu. Lantas ukuran banyak dan sedikit ilmu itu apa? Ya enggak? Ukurannya orang yang memiliki ilmu banyak dengan orang yang tidak memiliki ilmu banyak itu dilihatnya dari apa? Menurut kalian seperti apa? Pikir-pikir baik-baik aja ya. Kita lanjutkan lagi. Dan itu semua nikmat besar ketika kita menjadi seorang muslim, dan itu tentu menjadi sebuah kebanggaan. Ya kan? Ayatnya seringkali kita kutip ya. Kita berbahagia dan bersyukur menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaannya, kalau ayat itu tadi menyebutnya wama yabtagi ghairal islama dina falaikwala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah tidak akan terima. Ya. Ya. Pertanyaannya, Allah yang mana yang tidak akan menerima Islam itu? Allah umat Islam. Ya enggak? Atau adakah arbab-arbab min dunillah? Barangkali begitu pertanyaannya. Ya enggak? Nah, kemudian kalau tadi inna dinna indallahil Islam dengan satu ayat wa may yabtaghi ghairal Islam falaikwala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin tadi menjadi sebuah alasan kuat, dan tentu ayat itu benar begitu dan mutlak adanya. Cuma pertanyaannya yang perlu kita tegaskan di sini adalah pertanyaan adinul Islam ini. Wa may yabtaghi ghairal Islam, tidak pakai din ya. Inna dina
Indaulohil Islam.

Wa maya, coba kalian perhatikan dua kalimat itu. Antara inna dina indallahi al-islam. Indallahi al-islam. Terus ayat yang berikutnya, wa may yabtaghi ghayra al-islam adin, ya. Wa may yabtaghi ghayra al-islam adin, ghayra al-islam, ghayra al-islam. Barangkali begitu. Pertanyaannya satu lagi adalah apakah yang dimaksud dengan ayat itu adalah adinul Islam yang difahami, yang diyakini pada umumnya? Ya enggak? Samudra ya, kita tidak bisa lanjut, waktu kita telah sedikit bergeser dari jam 6 pagi. Berarti sampai sini dulu, besok hari ya kita lanjut tentang adinul Islam ini. Kita jelaskan untuk sementara sampai di sini. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92.3 NBS FM, dan selanjutnya Kontak Islami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Insan Muda 92.3 Trembes FM, Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi Insan Muda. Di pagi harinya ketemu lagi bareng Syifa nih ya, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning di hari Kamis manisnya pastinya nih Insan Muda, yang bakal temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti ya, dengan info-info terupdate-nya juga, mulai dari info perakiran cuaca, terus juga info lokal, nasional, bahkan internasional, pokoknya semuanya ada deh ya, lengkap nih Insan Muda. Makanya buat kamu gitu kan ya yang penasaran banget sama ada info terupdate apa sih, jangan lupa untuk stay tune terus di NBS Radio.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita.
1: Rumah yang masih terjangkau.
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau. Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa nih ya di acara Jogging Joget in the Morning yang masih temenin kamu tentunya sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Oke, Insan Muda dan Syifa juga mau ngingetin ya, jangan lupa untuk sarapan dulu nih ya buat kamu yang mau beraktivitas gitu kan ya, biar apa? Biar kamu tuh makin semangat gitu kan ya.

Oke, Insan Muda, dan di sini kita bakalan masuk berarti ke perkiraan cuaca ya di hari ini gak sih Insan Muda. Kayak apakah hari ini tuh bakalan panas gitu kan, atau mungkin ada hujannya, atau mungkin malah mendung aja. Coba kita lihat nih Insan Muda, kita bakal mulai dari cuaca yang saat ini dulu ya. Dan dimana emang sekarang tuh udah mulai cerah-cerah nih Insan Muda ya. Dengan suhu pun ini gak terlalu dingin banget lah ya, ada di angka 21 derajat celcius. Dan cuaca cerah saat ini tuh nih ya, ini tuh bakalan cerah full sampai dengan nanti jam 12 siang dengan suhu tertingginya berapa? 30 derajat celcius. Bayangin gitu kan, 30 derajat, kemarin aja yang 29 derajat udah bener-bener kayak panas banget gak sih Insan Muda? Ini kayak 30 derajat, gak kebayang gak sih sepanas apa. Dan di sini juga di jam 1 siangnya ini cuacanya tuh akan hujan ringan ternyata. Oh, setelah panas banget gitu kan ya, tiba-tiba ada hujan ringannya gak sih? Tapi ini ya, meskipun hujan ringan, ini tuh kayak suhunya tuh masih menetap di 30 derajat celcius loh. Tapi emang di jam 2 siang sampai jam 3 sorenya tuh emang dia tuh menurun nih sampai dengan 26 derajat celcius. Jadi emang kurang lebih sekitaran 3 jam lah ya ini hujannya. Tapi ini nanti ini di jam 4 sorenya itu akan kembali cerah lagi ya cuacanya tuh sampai dengan jam 5 sore. Dengan suhu pun terus menurun sampai dengan di 23 derajat celcius. Ini berarti sampai dengan jam 6 sore ya, sampai dengan 22 derajat celcius. Terus nanti di jam 7 malamnya ini cuacanya tuh akan jadi cerah berawan nih Insan Muda ya, dengan suhu juga terus menurun nih sampai dengan di jam 11 malamnya tuh di suhu 21 derajat celcius nih Insan Muda. Jadi emang hari ini tuh kayaknya lengkap ya, ada cerah berawan, ada cerah aja gitu kan, ada hujan juga. Ya mungkin yang gak ada cuma berawannya aja kali ya. Yang berawan-berawan doang gitu kan, gak ada cerah-cerahnya itu emang gak ada. Tapi emang ini lebih dominannya ke cerah sih untuk hari ini. Cuma mungkin emang ada hujan sedikit gitu kan ya di jam 1 siangnya. Agak ini ya, agak tumben banget nih hujannya jam 1 siang. Karena kan kemarin-kemarin tuh kayak hujan tuh jam 4 sorean gak sih? Biasanya jam 3, jam 4. Tapi ini jam 1 siang. Dan kayaknya ini bakalan hujan panas nih Insan Muda. Yang dimana katanya sih kalau hujan panas tuh itu katanya bikin sakit ya, emang iya gak sih? Ya pokoknya buat kamu ya nanti yang bakalan keluar ya di siang harinya, jangan lupa pakai sunscreennya dulu biar gak gosong. Dan jangan lupa juga buat minum air putih biar gak dehidrasi.

udah buat kamu di kan yang lagi cari handphone baru gitu kan ya, karena mungkin buat nanti tahun baruan. Nih, aku ada rekomendasi nih ya, ada si Mastel ya, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Karena di sana kamu tuh mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan apa angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel ya. Terus juga ada CCTV, Smart TV, laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja insan muda, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja segera kunjungi si Mastel ya, yang alamatnya tuh di Jalan Ahmad Yani nomor 225, Suko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan WhatsApp officialnya di 0857 2162121. Senangnya belanja di si Mastel.